0: itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal, Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian mengatakan, Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
14: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Prati Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol. Mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti rangkaian warta berita sentral. Selanjutnya, pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tetaplah bersama kami pendengar.

0: SHI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Orang Gayo, tiap daerah kita punya risiko bencana. Di lereng, gunung rawan longsor. Di dataran rendah, rawan banjir. Kenali peta risiko bencana di kampung kita melalui BPBD. Dengan tahu risiko, kita bisa jaga keluarga dan harta benda. Kenali risiko, kurangi bahaya, mitigasi dimulai dari pengetahuan.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takeon. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita 44 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan satu informasi di laman KBRN rri.co.id untuk hari ini ya. Pendengar, pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on, roll-off atau RORO Krung Gekuh Aceh Utara Penang Malaysia yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manap Mualim dan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Depat. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di ruang sekretaris daerah Sekda Aceh kantor Gubernur Aceh pada Jumat kemarin. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh bidang perekonomian dan pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrijal J. Prang, serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute RORO Krung Gekuh Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah Aceh. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

0: Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI tayang pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan selain ini kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi berdekat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gelus mengeluhkan hilangnya jaringan internet dan sinyal Telkomsel selama 2 hari terakhir. Gangguan tersebut membuat warga kesulitan mengakses layanan komunikasi dan internet. Keluhan warga disampaikan melalui kolom komentar akun Facebook Humas Pemerintah Kabupaten Gelus. Salah satunya disampaikan akun Herman Syahpining. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Pesandian dan Statistik Kabupaten Gelus, Nopal, meneruskan keluhan masyarakat kepada PT Telkomsel untuk dilakukan pemeriksaan. Sekali lintas informasi, selamat pagi.

0: demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Live. Yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Informasi waktu sudah pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: What? Gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay.
2: FYI for Yay Info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, selamat pagi mendengar Pro1 RRI Takengon, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Mendengar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, masih dengar rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir menemani kebersamaan kita. Mendengar informasi dari laman kbrn.rri.co.id nanti akan terus hadir menemani ruang dengar Anda. Ya, satu di antaranya berkaitan dengan Kementan kerahkan 200 pompa air untuk tangani karhutla Kalimantan. Pendengar, Kementerian Pertanian mengerahkan 200 pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pengerahan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pemadaman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden disampaikan pada malam hari, Kementan langsung mengirim pompa pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan Amran kepada wartawan di kantor pusat Kementan Jakarta pada Kamis kemarin. Menurutnya pengerahan pompa menjadi dukungan cepat pemerintah dalam menangani karhutla.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus yang menemani kebersamaan kita. Dan tadi sudah kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Kementan kerahkan 200 pompa air untuk tangani karhutla di Kalimantan. Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dapat segera ditangani dan tidak terdampak tentu pada beberapa wilayah, terutama juga wilayah yang ada di Kalimantan serta beberapa negara sahabat atau negara seperti Singapura dan Malaysia yang terdampak asap ya dari kebakaran tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Taki.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya

0: pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tahyon, kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Musik dan informasi nanti akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI, takion informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id. Untuk saat ini Presiden Prabowo beri, ya maksud kami Presiden Prabowo beri perhatian kesejahteraan masyarakat Dayak Kalimantan. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian untuk kesejahteraan suku Dayak di Kalimantan. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan di Istana Merdeka pada Jumat kemarin. Seskap Teddy mengungkapkan Panglima Jilah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan kepala negara merespon langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah. Seskap Teddy menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tersebut antara lain di wilayah Sanggau dan sekitarnya guna mendukung konektivitas serta aktivitas masyarakat.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: For Yay Info.
4: Tolong ini angketin belanjaan aku.
5: Ini apaan nih?
4: Ini ada kue, ada sirup, ada gula, pokoknya buat sebulan deh.
5: Mau disimpan di mana?
4: Itu di dapur sana, pantry.
5: Oke deh. Sini aja ya.
4: Jangan di situ, nanti disemutin.
5: Loh, emangnya kenapa?
4: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
5: Mana di sini nggak ada semut nih? Mana
4: tuh,
5: sih?
4: Tuh lihat tuh, kelihatan nggak tuh?
5: Oh iya.
4: Tuh dia baris-baris dan nyampe ke sini.
5: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
4: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
5: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
4: Kenapa?
5: Bis bau.
3: FYI, for Yay Info.

Ya benar, Pro 1 RRI Tahkingon pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik di hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus ya, 2026.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
2: Kali ini tepat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Yes, mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Oh, iya.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
1: FYI, for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita. Dan nanti tepat pukul 10 ada rekan Ari nanti akan hadir dengan rangkaian program berikutnya.

Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda mendengarkan siaran kami ya. Selamat pagi ya, seharusnya saya ngucapinnya selamat pagi menjelang siang ini ya. Pendengar, jam 10 sampai dengan nanti jam 15 ya. Saya Ari yang akan menemani Anda untuk berbagai rangkaian acara sampai dengan nanti jam 3 sore ya pendengar ya. Apa kabar nih pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar ya. Pendengar, saya Ari dan hari ini kita akan ngobrol nih tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga ya. Kesehatan ibu dan anak disabilitas. Topik ini juga menjadi tema ya dalam ruang disabilitas dan inklusi. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Sekarang saya mau mengajak Anda melihat persoalan ini dari sudut yang sedikit berbeda. Kalau kita bicara anak dengan disabilitas, biasanya yang langsung muncul di kepala kita adalah bagaimana anaknya, bagaimana terapinya, bagaimana pendidikannya, bagaimana komunikasinya, bagaimana supaya anak bisa semakin mandiri. Ya pendengar, semua itu memang penting, tapi ada satu pertanyaan yang kadang justru terlupakan. Bagaimana dengan orang yang setiap hari mendampingi anak tersebut? Seringkali kita melihat seorang ibu mengantar anak terapi, mengurus pemeriksaan kesehatan, menemaninya belajar, membantunya makan, membantu aktivitas sehari-hari, kemudian pulang dan masih harus mengurus pekerjaan rumah. Besok dilakukan lagi, lusa lanjut, minggu depan masih dengan rutinitas yang sama. Kalau ada yang bertanya, "Bu, capek?" Jawabannya mungkin ya capek. Tapi setelah itu tetap dilakukan karena namanya juga ibu ya mungkin ya. Nah, disinilah kita perlu berhenti sebentar. Karena merawat anak memang bentuk kasih sayang. Tapi kasih sayang tidak membuat tubuh manusia berubah menjadi mesin diesel. Tetap butuh istirahat, tetap bisa sakit, tetap bisa stres, tetap membutuhkan dukungan. Dan ini bukan berarti seorang ibu kurang kuat, justru sebaliknya. Mengakui bahwa seorang ibu juga membutuhkan bantuan adalah bagian dari membangun keluarga yang sehat. Jadi pagi ini kita tidak hanya bicara tentang bagaimana membuat anak dengan disabilitas mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kita juga bicara tentang bagaimana ibu, ayah, keluarga, dan pengasuhnya tetap sehat ketika menjalankan peran tersebut. Karena anak membutuhkan perawatan, tetapi orang yang merawat juga perlu untuk dirawat.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Ya, selamat pagi menjelang siang kembali pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Kita sedang membicarakan kesehatan ibu dan anak disabilitas. Dan ada satu hal yang penting yang perlu ya kita luruskan sejak awal. Ketika kita membicarakan anak dengan disabilitas, jangan sampai pembahasannya berubah menjadi seolah-olah disabilitas adalah kesalahan ibu. Tidak, itu tidak. Ini penting sekali. Kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan memang merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan ibu dan janin. Tetapi, kondisi disabilitas sangat beragam dan penyebabnya juga tidak sederhana. Jadi, jangan sampai ada kalimat, ini karena ibunya dulu begini. Nah, itu bukan edukasi. Itu malah membuat seorang ibu mendapatkan beban tambahan. Yang kita bicarakan adalah upaya kesehatan dan dukungan. Bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, upaya kesehatan bagi penyandang disabilitas mencakup seluruh siklus hidup, termasuk calon ibu dan ibu hamil serta anak. Regulasi tersebut juga mencakup edukasi keluarga, deteksi dan intervensi dini, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, terapi, rehabilitasi, konseling, serta dukungan bagi orang tua atau pendamping. Artinya apa? Artinya, kesehatan anak dengan disabilitas bukan sekedar urusan ketika anak sudah sakit. Ada pendekatan yang lebih panjang. Mulai dari pencegahan, deteksi dini, perawatan, rehabilitasi, sampai dukungan keluarga. Dan di sinilah kita kata dini ya menjadi penting. Misalnya begini. Coba Anda bayangkan seorang anak mengalami kesulitan tertentu dalam perkembangan. Orang tua mungkin awalnya berkata, ah nanti juga bisa sendiri. Bisa saja memang setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Tetapi kalau ada sesuatu yang membuat orang tua khawatir, jangan langsung ditebak sendiri. Jangan juga membandingkan anak dengan anak tetangga. Anak saya umurnya segini, belum begini. Anak sebelah sudah bisa. Waduh. Kalau hidup dibandingkan terus dengan tetangga, nanti bukan cuma perkembangan anak yang diperiksa. Kulkas tetangga juga ikut diperiksa. Yang lebih tepat adalah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan mengikuti pemantauan tumbuh kembang sesuai dengan kebutuhan anak. Karena ya pendengar ya, deteksi dini dan intervensi yang tepat dapat membangun anak mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO ya, pada 2026 juga menekankan pentingnya nurturing care, yaitu pengasuhan yang mendukung kesehatan, rasa aman, perkembangan, pembelajaran, dan kebutuhan anak. Prinsip ini juga ya berlaku bagi anak dengan keterlambatan perkembangan atau difabel ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlupakan. Ibu. WHO juga menekankan bahwa pengasuh perlu mendapatkan dukungan karena mereka perlu berada dalam kondisi baik untuk dapat merawat anaknya. Dukungan terhadap kesehatan mental, pengasuh merupakan bagian penting ya dari dukungan kesehatan anak. Jadi kalau seorang ibu merasa lelah, membutuhkan waktu untuk istirahat, merasa kewalahan, atau ingin berbagi cerita dengan keluarga maupun tenaga profesional, itu bukan berarti dia gagal menjadi seorang ibu. Itu berarti dia juga manusia. Contoh sederhananya begini ya. Ada seorang ibu yang setiap hari mendampingi anaknya. Pagi mengurus kebutuhan anak,
siang mengantar pemeriksaan atau terapi, sore mengurus rumah, malam mendampingi anak lagi, kemudian ketika anak sudah tidur, ibu belum tentu langsung tidur. Masih mencuci, masih membereskan rumah, masih memikirkan esok. Nah, tubuh mungkin sudah dikatur, di kasur ya, tapi otaknya masih lembur. Ini ilustrasi, bukan berarti setiap ibu dengan anak disabilitas mengalami kondisi yang sama. Tetapi, situasi seperti ini membantu kita memahami kenapa dukungan kepada pengasuh itu penting ya. WHO bahkan pada 2026 menerbitkan materi khusus tentang caregiver well-being atau kesejahteraan pengasuh dalam pelatihan bagi keluarga yang memiliki anak dengan keterlambatan perkembangan atau difabel. Jadi ya pendengar ya, konsepnya bukan anak dirawat, ibu bertahan, tetapi anak dirawat, pengasuh juga mendapatkan dukungan. Itu penting ya pendengar ya, karena pengasuhan bukan pekerjaan satu orang. Kalau ada ayah, ayah juga bisa terlibat. Kalau ada kakak, keluarga besar, atau lingkungan yang bisa membantu secara aman dan sesuai kebutuhan, dukungan itu juga sangat berarti. Tidak semua bantuan harus berupa uang. Kadang bantuan paling berarti adalah, sudah, biar saya yang antar hari ini. Atau, Anda istirahat dulu, saya temani anak. Atau bahkan, saya dengarkan dulu ceritanya. Kedengarannya sederhana. Tetapi bagi seseorang yang sudah lama kelelahan, kalimat seperti itu bisa sangat berarti. Dan persoalan ini bukan hanya soal keluarga. Ada sistem yang juga harus mendukung. UNICEF Indonesia dalam analis tentang anak penyandang disabilitas menyebut bahwa anak dengan disabilitas dan pengasuhnya menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi, perlindungan anak, dan perlindungan sosial. Jadi ketika kita berbicara tentang inklusi, jangan hanya membayangkan rem atau kursi roda. Inklusi jauh lebih luas. Informasi kesehatan harus bisa dipahami. Fasilitas kesehatan harus dapat diakses. Pelayanan harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Kalau keluarga, harus tahu kemana harus mencari bantuan. Dan anak juga harus dipandang sebagai manusia yang punya suara. UNICEF mengingatkan bahwa jika memungkinkan, anak atau remaja penyandang disabilitas perlu diajak berbicara secara langsung. Bukan hanya berbicara melalui pengasuhnya. Ini menarik pendengar. Karena kadang kita terlalu sibuk ya membicarakan seseorang sampai lupa bertanya kepada orangnya. Menurut Anda pendengar bagaimana? Anak dengan disabilitas bukan sekedar objek yang harus dirawat. Mereka juga memiliki keinginan, perasaan, pilihan, dan potensi ya yang perlu dihargai sesuai kemampuan komunikasinya. Dan kalau kita bicara kesehatan, kebutuhan setiap anak tentu tidak sama. Ada anak yang membutuhkan rehabilitasi, ada yang membutuhkan alat bantu, ada yang membutuhkan dukungan komunikasi, membutuhkan terapi tertentu. Ada pula yang kebutuhan utamanya adalah berbeda ya. Karena itu, jangan menggunakan satu resep untuk semua anak. Disabilitas bukan satu kondisi yang seragam. Kebutuhannya bisa berbeda. Keluarganya juga berbeda. Kemampuan ekonominya juga berbeda. Lingkungannya berbeda. Akses layanannya juga berbeda.
maka pendekatannya juga perlu melihat kebutuhan masing-masing anak dan keluarganya. WHO menjelaskan bahwa rehabilitasi bertujuan membantu seseorang mencapai fungsi dan kemandirian sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui penyesuaian lingkungan, penggunaan alat bantu, edukasi, dan dukungan keluarga. Jadi ya pendengar ya, rehabilitasi bukan sekedar supaya anak sembuh. Karena tidak semua kondisi disabilitas memiliki konsep sembuh. Seperti penyakit yang kemudian selesai. Tidak ya pendengar ya. Tujuannya bisa berupa meningkatkan fungsi, kemandirian, kemampuan berpartisipasi, dan kualitas hidup. Nah ini perspektif yang penting ya pendengar ya. Kita tidak selalu harus bertanya, kapan anak ini sembuh? Kadang pertanyaannya yang lebih tepat adalah, dukungan apa yang bisa membuat anak ini menjalani hidup seoptimal mungkin? Dan untuk ibu atau pengasuhnya, dukungan apa yang membuat mereka mampu menjalankan peran tanpa harus kehilangan kesehatan dirinya sendiri? Karena keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak pernah lelah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang tahu kapan harus saling membantu. Dan untuk Anda ya, yang sedang mendengarkan, mungkin ada keluarga di sekitar kita yang sedang menjalani perjalanan seperti ini. Jangan buru-buru memberi komentar. Jangan memberi diagnosis dari Facebook ya atau medsos ya. Jangan bilang, anak saya dulu juga begitu, tinggal begini. Belum tentu. Informasi kesehatan bukan lomba, siapa yang cepat memberikan kesimpulan. Kalau memang ada masalah kesehatan, arahkan kepada tenaga kesehatan yang dan layanan yang sesuai. Dan kalau yang dibutuhkan adalah dukungan sosial, ya jadilah bagian dari dukungan itu. Tidak harus menjadi pahlawan. Kadang cukup, jangan menjadi tambahan masalah, itu sudah sangat keren. Dan itu sudah sangat lumayan. Karena inklusi sebenarnya dimulai dari hal yang sangat sederhana. Melihat manusia sebelum melihat disabilitasnya.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik. Padahal, tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On.
1: Temukan dia untukku.
0: Kita sudah berbicara cukup panjang ya tentang kesehatan ibu dan anak disabilitas. Dan kalau saya boleh membawa satu hal dari obrolan kita pagi ini ya. Mungkin kalimatnya sederhana. Jangan hanya bertanya bagaimana kondisi anaknya. Sesekali tanyakan juga bagaimana kondisi ibunya.
1: Tunjukkan jalan pak.
0: Karena seseorang ibu bisa terlihat kuat setiap hari, tetapi bukan berarti dia tidak pernah lelah. Seorang ayah bisa terlihat tenang, tetapi bukan berarti tidak punya kekhawatiran. Sebuah keluarga bisa terlihat baik-baik saja dari luar ya, tetapi mungkin sedang menjalani perjuangan yang tidak kita lihat. Karena itu, pendengar, kita perlu mengubah sedikit sudut pandang kita. Anak dengan disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan yang berlebih. Mereka membutuhkan kesempatan, membutuhkan akses, dukungan, juga membutuhkan lingkungan yang tidak membuat mereka merasa berbeda hanya karena kondisinya. Dan keluarga mereka juga membutuhkan dukungan. Kesehatan itu bukan cuma soal tidak sakit. Ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada kemampuan menjalani aktivitas, ada lingkungan yang mendukung, ada akses terhadap pelayanan, ada rasa aman, dan ada kesempatan untuk terus berkembang. WHO juga menekankan bahwa dukungan kepada pengasuh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pengasuh sekaligus anak. Bahkan WHO kini memiliki pelatihan khusus yang membantu keluarga mengembangkan keterampilan pengasuhan dan strategi menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi, kalau Anda adalah orang tua atau pengasuh anak dengan kondisi disabilitas, jangan merasa harus menjalani semuanya sendirian. Cari informasi yang benar, manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, diskusikan kebutuhan anak dengan tenaga kesehatan, dan jangan lupakan diri Anda sendiri. Kalau Anda membutuhkan bantuan, jangan malu, jangan sungkan, jangan gengsi. Mintalah bantuan. Jika Anda lelah, jujur pada diri sendiri, akui bahwa Anda lelah. Istirahat bukan tanda menyerah. Istirahat adalah bagian dari menjaga kemampuan kita untuk terus bisa hadir. Dan kalau Anda bukan bagian dari keluarga tersebut, Anda tetap bisa melakukan sesuatu. Mulai dari menjaga cara berbicara, mulai dari cara memperlakukannya, dari tidak memberi label, tidak menghakimi, mulai dari memberikan mereka ruang, mulai dari bertanya, apa yang bisa saya bantu? Dan bukan langsung berkata, saya tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena terkadang orang tidak membutuhkan kita menjadi dokter, terapis, atau motivator dadakan ya. Mereka hanya membutuhkan manusia lain yang mau memahami. At the end of the day, kita semua ingin hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan saling mendukung. Dan ukuran sebuah masyarakat yang inklusif bukan hanya dilihat dari bagaimana kita memperlakukan mereka kuat, tetapi juga dari bagaimana kita memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan dukungan. Ya pendengar, termasuk anak dengan disabilitas, termasuk ibunya, juga keluarganya. Jadi pendengar, pagi ini mungkin kita tidak perlu pulang membawa jawaban ya untuk semua persoalan. Cukup membawa satu kesadaran. Ketika kita merawat anak, kita juga harus menjaga orang yang merawatnya. Karena anak membutuhkan keluarga yang hadir, dan keluarga juga membutuhkan masyarakat yang hadir. Saya Ari, menemani Anda di Prosetya Rerita Kingwa.

Kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwu Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwu Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Warga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli. Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih, Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, sensasional barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Talking On, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga. Sekarang kita setelah kembali ke Pro 1 RRI Talking On. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Baik pendengar, kami sampaikan informasi seputar Tanah Gayo. Aksi balap liar sepeda drag yang berlangsung hingga dini hari dan menjelang subuh kembali dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Aktivitas tersebut dinilai membahayakan keselamatan serta mengganggu ketenangan warga yang tengah beristirahat. Warga menyebut aktivitas seperti drag dan balap liar masih terjadi pada sejumlah waktu dan lokasi tertentu, terutama pada kisaran pukul 2 dini hari hingga menjelang subuh. Meski patroli aparat telah dilakukan, kegiatan tersebut diduga kembali berlangsung setelah petugas meninggalkan lokasi patroli. Menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI, Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKBP Rerit Oktaviandi STRK SIK CPHR mengatakan, persoalan balap liar seperti drag dan penggunaan knalpot brong menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, bahkan sebelum adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke RRI, Satlantas Polres Aceh Tengah telah mengintensifkan patroli dan menertibkan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Selama 2 bulan terakhir, Satlantas Polres Aceh Tengah telah menjaring sekitar 350 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Baik pendengar, kita beralih ke berita Aceh. Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat kabupaten atau kota di Aceh tinggal menghitung hari. Para peserta diminta memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mematangkan persiapan, baik dari sisi akademik maupun mental, guna merebut tiket menuju OMI tingkat provinsi. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Haji Khairul Azhar SAG MSI, menegaskan bahwa kesiapan peserta dan panitia menjadi kunci penting menjelang pelaksanaan OMI tingkat kabupaten atau kota yang dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 8 September 2026. Saat ini, tahapan OMI Sains 2026 telah memasuki masa pendaftaran yang berlangsung 27 Agustus hingga 2 September 2026. Setelah pendaftaran ditutup, peserta akan mengikuti uji coba pada 4 dan 5 September 2026 sebelum berkompetisi pada tingkat kabupaten dan kota. Pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on atau roll-off Krunggekuh, Aceh Utara, Penang, Malaysia, yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Mujakir Manaf Mualim dan Wakil Gubernur Fadlullah atau Dekfad. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di ruang sekretaris Aceh kantor Gubernur Aceh. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh bidang perekonomian dan pembangunan Teku Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krunggekuh Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur terkait penugasan PT Pembangunan Aceh atau PEMA sebagai pelaksana pelayanan roll-on atau roll-off tersebut. Faisal menilai, penugasan kepala PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business. Di sisi lain, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sebentar lagi kita akan masuk ke program musik tradisional dan budaya. Kita akan membahas tentang budaya Gayo ya. Topik dengan topik yang akan kita bahas, mukemil, harga diri atau gengsi.

Ya, selamat siang kembali ya untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda mendengarkan. Pendengar, apa kabar Anda ya di siang hari ini ya? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar, yang sedang bekerja, yang sedang bersantai di rumah, yang sedang berada mungkin ya di perjalanan ya, atau mungkin yang sedang menikmati secangkir kopi. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Karena siang ini kita kembali hadir dalam program musik tradisional dan budaya. Untuk mengenal ya, mendengar dan membicarakan kembali berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi, budaya, nilai serta kekayaan yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan ketika kita berbicara tentang budaya, sebenarnya yang kita bicarakan bukan hanya tentang apa yang kita lihat. Bukan hanya pakaian adat, kesenian, bahasa. Bukan hanya tradisi yang dilakukan ketika ada acara tertentu. Budaya juga ada dalam cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghormati orang yang lebih tua, cara kita menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Budaya juga bisa tersimpan dalam nilai yang mengajarkan ya kepada kita bagaimana seharusnya menjadi manusia. Nah, itu yang menarik untuk kita bicarakan siang ini, khususnya ketika kita berada di Tanah Gayo. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki kekayaan budaya dan nilai yang sangat menarik untuk terus kita kenali. Karena kita mengenal sebuah istilah sejak kecil. Kita sering mendengarnya dari orang tua, dari keluarga, dan juga dari lingkungan ya pendengar ya. Tetapi pernah tidak kita berhenti dan bertanya, sebenarnya apa makna dibalik kata itu? Jangan-jangan kita sudah hafal katanya tetapi belum benar-benar memahami maknanya. Kata apa itu? Mukemil, harga diri atau gengsi. Nah, siang ini kita akan mengajak satu kata ya untuk duduk sebentar bersama kita. Satu kata yang pendek, tetapi kalau dibongkar maknanya ternyata cukup dalam. Namanya mukemil. Mungkin Anda pernah mendengar kata ini, mungkin juga sudah sangat familiar ya. Tetapi hari ini kita tidak sekedar bertanya artinya apa. Kita akan mencoba melihat lebih jauh ya. Kenapa harga diri begitu penting dalam budaya Gayo? Apa hubungan mukemil dengan perilaku seseorang? Dan yang paling menarik, ketika zaman sudah berubah, ketika media sosial membuat orang semakin mudah membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, apakah mukemil masih berbicara tentang harga diri atau perlahan-lahan justru bercampur dengan gengsi? Nah, ini yang akan kita obrolkan, karena terkadang dua hal itu memang kelihatannya mirip ya. Sementara orang lain banyak yang melakukan ya hanya karena takut komentar orang ya. Pendengar, sesaat lagi setelah satu lagu kita akan membahas lebih dalam tentang mukemil.

Ya pendengar, kita kembali di Pro 1 RRI Takengon ya. Tadi kita sudah berkenalan dengan istilah mukemmel. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih menarik. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan harga diri dalam nilai budaya Gayo? Dalam sistem nilai budaya Gayo, mukemmel berkaitan dengan harga diri atau martabat dan menjadi nilai utama. Untuk membangun nilai tersebut, ada beberapa nilai pendukung ya. Di antaranya tertib, setia, amanah, genap mupakat, dan alang tulung. Artinya harga diri bukan sekedar ingin dihormati. Pertanyaannya justru, apakah perilaku saya memang menunjukkan bahwa saya pantas dihormati? Nah, pendengar, ini menarik nih. Kajian tentang norma adat Gayo juga menjelaskan bahwa rasa malu dalam konsep mukemmel tidak hanya berarti malu melakukan sesuatu yang buruk. Ada pula makna positif, yaitu malu jika tidak berbuat baik atau tidak memberikan manfaat. Jadi misalnya kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik nih. Bukan, wah dia mau pamer, tapi kalau dia bisa berbuat baik, saya juga harus berusaha. Di sini kita bertemu dengan istilah bersikemelen, yaitu semangat untuk berlomba dalam kebaikan dan dalam meningkatkan pribadi diri sendiri ya. Nah, kita sekarang kita hubungkan dengan kehidupan modern ya. Gengsi sering membuat kita berpikir, orang lain melihat saya seperti apa? Sedangkan harga diri lebih bertanya, saya sedang menjadi orang seperti apa? Contoh sederhananya begini, coba bayangkan seseorang membeli barang mahal karena memang mampu dan membutuhkan. Ya, tidak masalah. Tetapi kalau seseorang memaksakan diri membeli sesuatu hanya karena takut dianggap kalah dari orang lain, nah, mungkin yang sedang bekerja bukan kebutuhan, tetapi ya, gengsi. Dan media sosial membuat persoalan ini semakin menarik. Kita melihat orang lain sukses, punya kendaraan baru, bepergian, membangun usaha, dan sebagainya. Tetangga kita beli mobil, kita malah beli Paramek nih, obat sakit kepala. Kemudian kita mulai membandingkan diri, padahal yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kehidupan mereka. Jangan sampai kita mengikuti perlombaan yang pesertanya bahkan tidak tahu sedang berlomba. Jadi pendengar, mukemmel tidak tepat kalau hanya diterjemahkan sebagai malu atau memalukan atau jangan malu ya. Lebih dalam dari itu, ia berbicara tentang bagaimana menjaga martabat melalui perilaku dan nilai. Dan mungkin mukemmel mengajarkan satu hal sederhana. Kita tidak harus lebih tinggi dari orang lain untuk memiliki harga diri. Kita hanya perlu tetap memegang nilai yang membuat kita menghargai diri kita sendiri.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

Ya pendengar, dari obrolan kita hari ini ya, kita bisa melihat bahwa Mukemmel bukan sekedar takut dipermalukan. Ia berbicara tentang harga diri, martabat, dan bagaimana kita menjaga nilai diri melalui perilaku. Gengsi membuat kita sibuk memikirkan ya pandangan orang lain. Sementara harga diri membuat kita bertanya, apakah saya masih memegang nilai yang saya yakini? Jadi tidak perlu selalu terlihat hebat, yang penting tetap punya nilai dan mampu menghargai orang lain. Karena pada akhirnya ya, harga diri bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi tentang tetap menjadi pribadi yang bisa kita hormati sendiri. Pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk topik kita Mukemmel harga diri atau gengsi ini kita cukupkan karena waktu kita singkat ya. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Masjid Rahmat Takengon ya, menjelang azan. Pendengar, kami hadirkan satu lagu Gayo di ruang dengaran.

Pendengar, kita telah terhubung dengan Masjid Ruamah Tangkingun ya. Kita akan mendengarkan tilawatil Quran langsung dari Masjid Ruamah Tangkingun sembari kita menantikan kumandang azan zuhur. Baik pendengar, kita akan langsung bergabung dengan Masjid Ruamah Tangkingun.

Pendengar setia Prosetuar RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menjalankannya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua. Mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan kabar Serloni. Tarlo Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas mengeluhan mosope jaringan internet urum sinyal Telkomsel ngeroa mingguni. Selengkapi sawahan Erani Arora.
2: Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas mengeluhan mosope jaringan internet urum sinyal Telkomsel ngeroa minggu kukudukni. Halo yang menjadikan warga kenyanyan wan mengakses layanan komunikasi urum internet. Keluhan di warga isawahan melalui kolom komentar akun Facebook Humas Pemerintah Kabupaten Gayo Luas, salah satu isawahan akun Herman Syah Pining. Menindaklanjuti laporan Oya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Gayo Luas, Nopal, menyawahan keluhan masyarakat ku PT Telkomsel, kin iaranan pemeriksaan. Teknisi Telkomsel Gayo Luas, Said Suryadi, menjelaskan, gangguan terjadi akibat kerusakan urum mosope sejumlah perangkat i site KRB 144 Bukit Tinggi si berdampak ku jaringan siara itu yuhi. Akibat tiara paling tinggi opat site si mulayani wilayah Pining turut terdampak, yakni BKJ 010 Rep Pining, BKJ 011 Koramil Pining, BKJ 158 Pining, urum COA 064 Puncak Genting. Menurut Said, kerusakan si terjadi termasuk olok karena malebewene perangkat i lokasi i laporan mosop. Isawah nemian perangkat jaringan si mengarah ku Pining pe mosop si kabel-kabel pe ngei laporan ngei gertak. Seni pihak Telkomsel tengah mengupayanan menetahi urum pemulihan jaringan, tapi estimasi waktu normalisasi gerelepas silan ipastinan dan penanganan renyetir i upayanan. RRI Takingan, Erani Arora, menyawahni kabar Serloni.
1: Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menambah pasokan si delewe 6.160 tabung LPG subsidi 3 kg kin memenuhi kebutuhan ni masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Erano Erora menyerawahan kabar Serloni.
2: Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menambah pasokan si delewe 6.160 tabung LPG subsidi 3 kg kin memenuhi kebutuhan di masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Penambahan pasokan kin langkah mitigasi ari-arai keluhan terkait kendala pasokan urum rege LPG 3 kg sisawah 35.000 per tabung gap di atas rege eceran tertinggi. PJS Area Manager Communication Relation NCSHR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Silpani Mayestu Haryani menyawahan ari hasil pemantauan isi jumlah pangkalan penuruhan stok LPG 3 kg aman nilene si rata-rata sekitar 45 tabung per pangkalan. Pertamina memastikan rege pangkalan resmi sesuai head setempat, yakni sekitar 20.000 sawah 21.000 per tabung. SPBE urum agen P itiro memprioritasen distribusi ku pangkalan i wilayah si atas kebutuhannya atau si mengalami kendala persediaan. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Pemerintah Aceh muneteren realisasi menuke jalur pelayaran kapal roll-on atau roll-off Krunggekuh Aceh Utara Penang, Malaysia. Si menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim, urum Wakil Gubernur Fadlullah atau Dekfad. Selengkapnya isawahan Erani Arora.
2: Pemerintah Aceh menetiran realisasi menuke jalur pelayaran kapal roll-on roll-off Ruru Krungkukuh Aceh Utara Penang Malaysia si menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim urum Wakil Gubernur Fadlullah Dekfad. Bayoya ibahas wan rapat i ruang Sekretaris Daerah Sekda Aceh, kantor Gubernur Aceh. Rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik si Iurumi Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irja, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Paisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrijal Jiprang, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Wan Rapatoya Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal menyawahan perkembangan persiapan menuke rute Roro Krungkukuh Penang termasuk langkah siturah renye imungan pemerintah daerah. Salah satu agenda utama yakni menetiran proses penyusunan rancangan peraturan gubernur atau ranpergub terkait penugasan PT Pembangunan Aceh Pema kin pelaksana layanan Roro imaksud. Faisal menilai penugasan ku PT Pema lepas menjadinan pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD lepas murum bebuat urum pengusaha atau penginvestor menggunakan skema bisnis to bisnis. Lain hal, pemerintah Aceh tetap menamat kendali kin sejumlah aspek strategis, lagu tarif, jadwal pelayaran, urum prioritas muatan. RRI Takingan, Erani Arora, Munyawahni, Kabar Serluni.
1: Biak saudara, kami sawahan kabar Serloni ari RRI Takingan. Nantinan kabar Serloni selanjutnya, jeplo 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takingan. Entilupan program kabar Serloni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Atau masih siang ini ya. Pendengar setia Pro Dangdut, jalur telepon sudah saya buka di 0821-6585-4676. Untuk yang mau WA bisa langsung ke 0852-7082-5276. 5272 maksud saya ya. Oh, langsung ada penelpon nih, langsung kita angkat aja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Ari.
2: Iya, dengan siapa ini Bang? Saya lupa-lupa ingat masih ini.
3: Hah?
2: Dengan siapa ini?
3: Ini lagi ditanya Bang Ari ya, Bang.
2: Sahan nih, ge.
3: Bang Ari Bonsai.
2: Bang Joy Bonsai.
3: Iya, betul, 100 kita Bang Ari ya.
2: Oh, Bang Joy. Karena biasa Bang Joy suaranya putus-putus nih, Bang Joy.
3: Ini putus-putus gitu Bang Ari ya.
2: Kalau sekarang udah lumayan enak dengarnya nih Bang Joy.
3: Ah, ini jaring kami gerbang Bang Ari.
2: Halo, Turamina Rap Room Tower ya Bang ke?
3: Halo, di Tim Tower ini woy. Tony Tower, Tony Yang Istri, Tony Petang Pokat
2: ya. BW ini ya Rap Bang ke?
3: Ya, ini lengkap di Tim Penok Sayur
2: nih. Kuna
3: Anu, kenang, Anu ini dan Tuli ini dan Gatin Sesang, tapi gak nyalan.
2: Mana ya?
3: Sinyalim sesangkan satu ini.
2: Oh, sinyalim sesangkan ke?
3: Oh.
2: Isangkan manuk kadang ya ke?
3: Oh, sangkan ini anu Bang Ari, sangkan ini kan cukup.
2: Kuna Bang Jan.
3: Ini tuh WA lagi ke? WA-nya kelihatan kan ada waktu istirahat ke dia bilang.
2: Betul. WA-nya gerungan.
3: Karena kerumah WA ngerti.
2: Turah nelpon Bang ke?
3: Ibu Reti merokok nih, Ibu Reti merokok, terang pake cantik.
2: Kena Bang Joy, saya ini, menge Pro Dangdut ini pake speaker cool ke ya?
3: Medan pake speaker, medan lagu otomatis ini juga.
2: Oh, ika pake speaker cool kan secara kampung ya Bang?
3: Ya, kalau misal kampung tapi juga bagaimana ya tentu RRI itu ya.
2: Kati dangdutan gitu room secara kampung.
3: Oh ya, pasti ini gemeran ya tuan kering woy.
2: Kemel kan
3: kering ini kepinggiran Mbak Ana kering woy di bandan metri nih.
2: Alah, kering ku introgasi ya Bang.
3: Kering woy nanti ku ya cemburu sama tempat-tempat ini cemburu sama gak ya.
2: Mana ya?
3: Dari cemburu buta, nunggu cemburu hana berarti
2: ya. Cemburu hana ya berarti ya.
3: Ayo Bang hari ini berarti ya. Bolong lagu Bang hari ini.
2: Hana lagu ya Bang.
3: Oh, sesuatu yang aku nari lalang drakon ya Bang.
2: Hana judulnya, aku baca mulu nih, Hana nih.
3: Bagaikan garam di buang pelaut.
2: Oh, bagaikan garam.
3: Bagaikan garam di buang pelaut.
2: Bagaikan garam di buang pelaut, ya arah keniga.
3: Tapi ke itu tak siren tak pada satu kata yang lewat berakal sia-sia Bang.
2: Tapi Bang ke?
3: Sia-sia. Sia-sia berarti artinya.
2: Sia-sia berarti Bang ke?
3: Satu lagi yang saya rindu ketahuan tu dia tetap dua ya Bang.
2: Tetap masih nu Bang ke?
3: Masih ni kurang lagi yang itu tapi itu masih yang tuawan bojok Bang.
2: Bongi Bang Joy ke. Kuna salam-salami Bang Joy. Salam-salami.
3: Salam-salami ke Abang Hari, keluarga semoga sehat selalu.
2: Berizin, amin.
3: Ya, ke Mbak Ana, Mbak Nurhawati, Mbak Nuratana, Mbak Ayu. Mbak Selpi ada di Bang Yarni.
2: Aras melahu Mbak Selpi yo. Tengah Pro 2. Ini
3: nyiar.
2: We nyiar ke Pro 2 sini.
3: Aduh, ini mana pilihan Pro 2?
2: Weh, turah rumah anak muda Prene Bang. Gremera orang
3: cuma tua nih. Bukan ini gemera.
2: Gremera nih Prene. Nunggu Bang. Kebetulan weh kona tugasku Pro 2 ke? Jadi ya, kuna malih. Kebetulan Mbak Selpi kona tugasku Pro 2 ke?
3: Jadi Abang ya. Di Pro 2 deh woy.
2: Aku ke di Pro 2 deh ke?
3: Abang di tempat yang itu nilai kita tenggemari woy.
2: Gerara cuma nelpon nih, Bo.
3: Puisi Pro 2.
2: Jemaah WA.
3: Hanya tetap ya, Kak.
2: Pro 2 khusus, nama khusus, Bang, gak? Siarannya kini anak muda lah programnya ya, Bang.
3: Oh, anak muda. Berarti kalau kami ini anak-anak yang tiga ini bertanya ya.
2: Mantan anak muda.
3: Mantan anak muda apa tu ngok?
2: Kengok. Cuma gerara dangdut di kegeresalah ya, Bang.
3: Iya, aku nak dangdut dia musik anu ya, musik kehatin dia.
2: Musik nasional tega.
3: Itu pun dua nak pergi joget disco di mana?
2: Gere joget disco, Bang. Musik-musik pop kah?
3: Troncong.
2: Gere musik-musik pop, rock kah, betul-betul lah, Bang.
3: Anu ya, gen-gen kah dalam partinya, Bang.
2: Gen-Z ver ini, Bang.
3: Kau ketemuan orang-orang ini yang Bang Budi. Bang Aldi, Bang Merik, Bang Padri lah. Semoga saya selalu patiah. Dan untuk penyiarte Rima Raya, Bang Pido, Bang Yasman, Bang Pani, Bang Ibnu. Semoga saya selalu tidak patiah. Tim Bapak Pimpinan, Bapak Imam Taufik. Semoga saya selalu.
2: Amin, Bang.
3: Dan tidak patiah, semua pendengar, RI Kapelan, dan pemirsa Radio Sagana, semoga saya selalu patiah, Bang.
2: Oke, Bang Joy. Berizin, Bang Joy.
3: Oke. Lagu dari Lagata judulnya Bagai Tenggaram di Buang Kelau.
2: Lola Drakel. Oke, Bang Joy. Ngeku siapin nih.
3: Oke. Oke, Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar. Itu ada Bang Joy Ponsai ya. Penelpon perdana kita nih. Kita terima lagi nih. Ada penelpon kedua nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Pro dangdut adalah kita. Ini siapa ini? Mas Elpi atau siapa ini?
4: Kak siapa Nina, tebak?
2: Kak Sila ke siapa ke nih?
4: Ah.
2: Betul.
4: Siapa coba?
2: Ayo siapa yo?
4: Kawasan Ishak.
2: Hah?
4: Kawasan Ishak.
2: Kawasan Ishak. Masak Medah ke nih, gak?
4: Oh, betul.
2: Ke masa ada ini. Kuna masa ada sehat.
4: Alhamdulillah. Mana ini Bang Ari?
2: Alhamdulillah sehat. Dah lama masa ada tidak nelpon ini.
4: Inilah baru nih. Baru ada ininya.
2: Baru ada jaringan.
4: Iya, jaringannya baru ada, kemarin hilang.
2: Iya, siapa yang bawa jaringan tuh yo?
4: Bukannya di bawah, itu habis jaringannya.
2: Habis jaringan atau pulsa iya. Habis?
4: Ah, itulah paketnya habis.
2: Pokoknya Mas Ada, kalau paket habis jangan lupa telpon Bapak Menteri Keuangan.
4: Oh, orang Bapak Menteri Keuangannya pun di samping dia biasanya kan enggak, dia pun enggak ada paketnya.
2: Iya, berarti bisa pinjam ke tetangga tuh ya.
4: Bapak Menteri Keuangannya nggak pernah pegang uang, soalnya Bang.
2: Oh gitu, cuma pegangnya cangkol gitu.
4: Ya khusus nyari.
2: Oh, yang megang Mak Sadah gitu.
4: Iya.
2: Wah, sungguh tak adil ini.
4: Dia pun mau merokok pun dia minta.
2: Oh gitu ke ini.
4: Iya.
2: Bapak Menteri Keuangan harap jangan begitu, peganglah Pak sikit Pak.
4: Mau bisa minta ngerokok pun. Belikan rokok katanya.
2: Bomi kuna Mas Ada nih, siang-siang kayak gini nih. Apa requestannya nih?
4: Panas beretak.
2: Panas beretak, apa yang cocoknya nih?
4: Cocoknya ya dengan lagu.
2: Lagu apa?
4: Bukan yang pertama aja, Mega Mystica.
2: Apa judulnya?
4: Bukan yang pertama.
2: Terus yang kedua?
4: Mega Mustika orangnya,
2: bukan apa penyanyinya? Yang pertama.
4: Iya, bukan yang pertama, bukan yang
2: Mega Mustika. Mega Mustika. Enggak mau ke bukan yang kedua, bukan yang pertama berarti yang kedua lah ya.
4: Iya, yang kedua, bukan yang pertama. Emang gitu.
2: Pak Menteri Akhirnya Keuangan.
4: Yang kedua.
2: Pak Menteri Keuangan yang kedua ya?
4: Ya, bukan Pak Menteri Keuangannya. Ini yang kedua ini.
2: Aduh, bahaya ini.
4: Ya, emang nyatanya yang kita yang kedua kami.
2: Oh gitu, Pak Menteri Keuangan tolong dijaga bagus-bagus Pak Menteri Keuangan ya.
4: Emang kami yang kedua, oh, aslinya gitu. Itu
2: yang penting adem ayem, kan gitu gak sabar kan. Yang lain-lain, yang masalah-masalah buang jauh-jauh.
4: Oh,
2: ambil
4: itu
2: tadi, yang baik-baik.
4: Udah kan gitu. Kebawahannya cuman mau banjir masalahnya.
2: Oh gitu ke?
4: Iya. Mau hanyut.
2: Oke Mas Ada, salam-salamnya Mas Ada.
4: Salam-salamnya buat Bang Ari yang lagi tugas.
2: Berizin.
4: Terus buat Bang Joy tadi ya.
2: Bang Joy yang udah masuk ya.
4: Bang Joy.
2: Lanjut.
4: Buat Budi sama ayang bebnya. Yang langgeng aja.
2: Amin.
4: Buat Kak Ana. Buat Kak Nur, dua-duanya tuh. Buat Nur.
2: Nur Hayati, Nur Hasana.
4: Terus itu buat Telpi yang udah kabur ke Pro 2 ini.
2: Alah, adalah samping nih, kalau ku teriakin dengarlah dia nih.
4: Kabur dia, gak mau lagi ini sama Pro Dangdut katanya.
2: Itulah, dia kebetulan dapat tugas di sebelah, jadi ya mau bagaimana iya. Ya kan?
4: Itu istri tarik sama Kak Ayu itu.
2: Oh gitu Kak, Kak Ayu itu berarti tersangka.
4: Iya ya. Itu Kak Ayu itu.
2: Oh nanti.
4: Jangan dikawan katanya Bang Ari itu.
2: Berarti Kak Ayu itu harus kita minta video klarifikasi nih nanti. Iya kan?
4: Iya.
2: Kenapa Mbak Selvi digeser ini?
4: Buat Ucup yang di Pro
2: 2 juga di Ucup.
4: Ucup tuh.
2: Iya.
4: Bang Padri. Terus buat Erik ganteng ya, Erik ganteng.
2: Buat Bang Erik ganteng. Tadi pagi dia masuk, sekarang udah bangkong lagi, tidur lagi dia.
4: Oh, tuh tadi Erik ya yang tadi pagi tuh.
2: Enggak, tadi pagi Bang Padri di Pro 2 Bang Erik.
4: Iya, Bang
2: Erik.
4: Padri tadi pagi.
2: Cuman kalau di Pro 2 ada Mr. Erik.
4: Oh, di Pro 2
2: tak. Mr. Eric di Pro 2 beliau.
4: Ya, Eric Estrada kah?
2: Eric Quintana. Bahasa kita ngomong nama dia harus pakai bahasa Inggris. Turah Inggris.
4: Buat kamu, Kak Fatma yang kadang-kadang masuk, kadang enggak ini.
2: Iya, Kak Fatma kemarin yang Aceh Jaya ya?
4: Aceh Jaya. Terus buat Bunda Hana yang suka berubah suaranya itu.
2: Yang tiba-tiba jadi Om apa? Om Hasim. Om apa? Yeah. Om Yasim. Itulah.
4: Itulah.
2: Siapa lagi?
4: Mbak Selvi. Buat Bang Mus.
2: Iya.
4: Buat Bang Sultan, ke Nguru Bang Sultan.
2: Bang Sultan waya ke Grepas Taring ya.
4: Ya, buat semuanya aja ya. Dari A sampai Z semuanya.
2: Wokai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gaya Mas Ada, gaya ngomong terakhirnya nih. Mikum. Berarti saya jawabnya salam. Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Perodang.
5: Waalaikumsalam Bang Ari. Dangdut ada kita. Dangdut ada di Meriah Jaya. Dangdut Bang Ari.
2: Mas Bayu.
5: Mas Boy.
2: Mas Boy. Pokok Mas Bayu lagi. Mas Boy. Mas Boy di Meriah Jaya, apa kabarnya di siang hari ini Mas Boy?
5: Alhamdulillah sehat Bang, gak ada kesempatan suatu apapun Bang.
2: Alhamdulillah, yang penting jangan lupa ngopi Mas Boy.
5: Ngopi susu ini Bang.
2: Waduh enak tuh Mas Boy, sanger katanya.
5: Mata di mana Bang?
2: Gimana?
5: Susunya kemana-mana Bang.
2: Apa itu?
5: Susunya kemana-mana.
2: Oh gitu, saya juga lagi ngopi susu nih, cuma kopi Thailand ini. Tahu nggak kopi Thailand Mas Boy?
5: Lagunya yang ini Bang.
2: Lagu apa?
5: Lagunya Aceh Mutu aja ya.
2: Apa?
5: Lagunya anu Bang.
2: Anu nggak ada. Udang di balik batu.
5: Ya.
2: Udang di
5: balik batu. Bang Ari, semoga semua pengalaman banyak umur berdiri, dengan
2: amin.
5: Berdiri, Bang Padri, Bang Dudi, Bang Kedu, Bang Sultan, Bang Mirmanu, Bang Herman.
2: Lanjut.
5: Yang termasuk tadi, ada. Mak Sa'ada di saya, Bang.
2: Iya, Mak Sa'ada.
5: Terus
2: Lanjut.
6: Terus
2: siapa?
6: Kamu Bang Bayu.
2: Siapa
6: kunci buat pemirsain di Indonesia? Terus Mas Boy dong.
2: Oke Mas Boy.
6: Kita di pasar.
2: Iya.
6: Semua bang pendengar ini bang.
2: Oke Mas Boy.
6: Terima kasih bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak nih Mas Boy ngopi sama kopi susu. Saya juga lagi ngopi pakai kopi susu nih. Cuma kopi Thailand ini. Sanger cup maksudnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketua kita datang ini.
7: Selamat siang, gimana kabarnya Bang Ari?
2: Alhamdulillah baik. Bang Mus sendiri gimana? Sehat Bang Mus?
7: Iya, alhamdulillah baru siap makan nih. Bang Ari udah makan?
2: Sama, baru siap makan juga. Makanya nih,
7: makan, ya.
2: Sudah
7: ya,
2: kekenyangan ini Bang Mus.
7: Lagi ngopi sebatang rokok gitu.
2: Rokok, kopi gak boleh tinggal Bang Mus ya?
7: Mau mereka lagu Bang Ari, mungkin banyak yang antri di belakangnya.
2: Lagu apa itu?
7: Dari Mega Mustika aja, hitam bukan putih.
2: Mega Mustika lagi?
7: Iya, hitam bukan putih.
2: Hitam bukan putih, berarti abu-abu. Iya. Bukan putih, berarti abu-abu nih Bang Mus kan? Salam-salam.
7: Mungkin salam dulu nih Bang Ari.
2: Lanjut.
7: Terutama sekali buat Bang Semiring, juga Bang Jafar, Bang Joy, Mas John, juga Bang Tris, Bang Bayu, juga Bang Supri Dalto, juga terlupa buat Bang Amiron, Bang Sultan, juga Bang Armiku. Terlupa juga buat Bang Arman Kodrat, juga Bang Muhammad Durawi, juga buat Mas Nawan di Jogja, alias Cakung juga.
2: Oke.
7: Juga buat Edna, Teta Nisa, juga Muna, Mbak Vita, Kak Tati, Kak Selfie, juga Mak Selfie, Mak Sadaya yang
2: masanya,
7: banyak ketawanya ya. Ceria selalu ya kan.
2: Harus dong.
7: Iya mah harus ya.
2: Lanjut lanjut.
7: Ini gak nampak kan karena gak ada kan. Iya. Juga buat semua-semua yang lagi monitor di mana setiap berada.
2: Okay. Lanjut. Ada lagi?
7: Apa lagi nih Bang ya?
2: Nah, kata-kata lah, kalau nggak ada lagi berarti kata-kata.
7: Kata-kata apa ya malam hari ini ya?
2: Wajib, saya harus
7: siang hari ini.
2: Saya harus minta terus ini.
7: Harus ada?
2: Ya, karena sudah terbiasa, jadi kalau nggak ada itu harus makan pengen ngerokok itu Bang.
7: Hiduplah sesuai kemampuan.
2: Cakep.
7: Pahami antara kebutuhan dan keinginan.
2: Cakep.
7: Agar kamu tidak terjebak dalam gaya hidup yang menyakitkan.
2: Cakep.
7: Yo gitu aja Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Bang Mus ya. Hiduplah dalam apa tadi ya? Pokoknya intinya dari kata-kata Bang Mus tadi, sadar diri atau sadar dengan isi dompet. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Dari Mbah Gaul.
2: Mbah Gaul, apa kabar Mbah Gaul?
8: Sehat.
2: Ini saya tahu nih, pasti mau minta campur sari nih Mbah Gaul nanti. Iya. Mbah Gaul.
8: Halo.
2: Iya, halo. Gimana Mbah Gaul?
8: Ya, beginilah anak sini.
2: Oke, Mbah Gaul mau lagu apa nih? Campur sari kah?
8: Kalau bisa campur sari, Didi Kempot.
2: Oke.
8: Yang nelongso, yang
2: nelongso.
8: Kerjanya di kota.
2: Nelongso gitu judulnya.
8: Yang ya kalau kemarin kan diputerin sama ibu itu nelongso taman.
2: Jadi sebenarnya
8: nelongso.
2: Nelongso. Wah, ada yang nyanyi itu.
8: Ya, ya kayak gitu lagunya.
2: Nelongso kota gitu. Gimana sih nelongso
8: teman? Nelongso teman uripku.
2: Nelongso
8: uripisan onongan dunyo. Nah, kayak gitu.
2: Nelongso taman ya?
8: Iya.
2: Oke, nanti coba saya carikan ya.
8: Iya.
2: Oke, Mbak Gaul. Salam-salamnya Mbak Gaul.
8: salam-salamnya semua kru, tidak kecuali. Aku akhiri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar ada Mbah Gaul ya dengan lagu Nelongso Taman katanya. Kita terima lagi satu lagi. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Oke, ini siapa ini ya? Ini Bang Bayu kah? Halo. Lah, terputus. Pendengar, ternyata penelpon yang keenam kita terputus. Saya coba angkat lagi, semoga orang yang sama ya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Pak
2: Ari. Iya, siapa ini?
10: Selamat siang, Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang kembali, siapakah ini ya? Saya kalau suara ibu-ibu ini susah sih.
10: Tidak usah tahu siapa ini. Pokoknya Dangdut kita siang ini.
2: Waduh, siapa ini ya? Kalau nggak tahu, nggak putar lagu lah.
10: Nggak usah putar lagu, cerita aja kita.
2: Cerita, mana cerita?
10: Cerita tentang Dangdut. Tentang pacuan kuda. Di bang bang kapedasi.
2: Oh, udah jelas Mas LP ini. Udah jelas kalau itu. Mana ada lain?
10: Mana lain? Lain, kok nggak? Kayana ya.
2: Enggak, ini Mak Selfie nih.
10: Ya. Mari sampai yo, pokoknya emak-emak.
2: Heeh, boh mi ketak.
10: Selamat siang Bang Ai, selamat tugas. Ya,
2: Brejin. Ya, oh ya tuh.
10: Hana jadi mami gitu.
2: Hana jadi.
10: Cerita pacu kuda deh, Kak.
2: Cerita pacu kuda. Hana tinggal cerita, ya kan nontonnya.
10: Tidak nonton
2: ya, Ika. Boh, mingok.
10: Tidak nonton pasti kuda kan, Ika. Tempat-tempatnya dengan Dangdut. Ada di kios orang ini lagi putarin Dangdut.
2: Oh, Ana jadi lagu ya kita nih?
10: Lagi, ya. Semoga ya kok ke Bang Budi, Bang Ari.
2: Kalau Dangdut masih oke sih.
10: Yang tunggu Dangdut lah, pasti kuda terus.
2: Pacu Kuda judulnya, lagu Gayo. Dangdut lah kah?
10: Dari Mija kah?
2: Sahan Mija?
10: Mija itu benda lah.
2: Mija, Pacu Kuda Mija kah? Ini karena memang lagi Pacu Kuda jadi kayaknya cocok lah itu ya.
10: Cocok kah?
2: Bomi, nanti coba.
10: Cocok-cocok kan terus pokoknya Pacu Kuda bang kah?
2: Bomi, mana yang dapat Pacu Kuda pe jadi walaupun nanti kadang siaran komentator yang lagi ngomong pun boleh kah?
10: Boleh. Yang good break pun boleh.
2: Bomi, salam-salam.
10: Mungkin Bang Ari selamat tugas dan selamat siang.
2: Brejin.
10: Oh, ya Ken.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar setia Pro Dangdut, kembali lagi di layanan interaktif kita. Layanan nih. Ya, ada langsung penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terputus yang tadi, lupa beli sinyal kemarin ini.
1: Ah, Bang Bayu ya, Bang Bayu ya.
2: Iya, lupa beli sinyal kemarin terputus pula tadi.
1: Itu makanya Bang, kalau beli pulsa itu sekalian sinyalnya sepaket Bang.
2: Iya, sinyalnya lupa beli.
1: Ya makanya, makanya putus lah itu Bang. Besok sekali beli. Oke, itu sepaket ya Bang.
2: Sehat Bang Ari.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bang Bayu. Salam sehat juga buat Bang Bayu ya.
2: Oke, terima kasih pula. Ada ngopi Bang?
1: Aduh, Bang Budi yang di atas kayaknya buatin kopi lah buat aku. Apa iya apa enggak ya? Berharap sih iya gitu kan. Bang Budi gimana? Lagi ngopi kah ini?
2: Lagi ngopi nih.
1: Makanya aku tunggu-tunggu kopi yang Bang Bayu pesan enggak sampai-sampai ini aku tengok.
2: Iya, requestnya terlalu lambat soalnya. Jadi loadingnya lambat ya.
1: Kayaknya Bang Bayu tadi pesan kopi lupa bawa gelas ya?
2: Bukan lupa. Kalau gelasnya tuh bawa juga sih, cuma loadingnya lama.
1: Oh gitu, karena sinyalnya hilang ya?
2: Karena sinyalnya hilang.
1: Oke lah Bang Bayu, gimana keadaan Jepang balik ini Bang Bayu?
2: Ini melindung aja, ini mungkin aja nanti kadang dikirimnya dingin-dingin mungkin kan.
1: Iya, semoga kalau hujan nanti aku pulang kebasahan lah Bang Bayu. Iyalah, kan ngelewatin Jepang balik nanti ini Bang.
2: Iya. Gitu. Ya kan pakai mantel lah biar gak apa ya kan.
1: Janganlah mantel Bang, mentel kali katanya. Oke Bang Bayu, gimana nih mau request lagu apa nih?
2: Mahal aja Bang.
1: Gak ada yang murah Bang?
2: Mahal.
1: Gak ada yang murah?
2: Yang murahnya udah terbawa semua sih.
1: Maggie Z ya?
2: Ya tinggal yang mahal aja yang kita punya lah, jadi yang dikirimin.
1: Mahal Maggie Z kan?
2: Iya.
1: Oke, mahal Maggie
2: Z. Yang ori Bok.
1: Yang ori ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti coba.
2: Salamnya buat semua kru RRI, salam sehat dari Bayu.
1: Oke.
2: Dan buat teman-teman yang sudah masuk, maupun yang belum masuk, pecinta pendengar RRI.
1: Iya.
2: Tidak usah sebutin satu-satu, pokoknya pecinta RRI buat semua ada.
1: Wokai.
2: Salam sehat, salam sejahtera lah. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa selalu.
1: Amin.
2: Ya Allah, selamat tugas Bang Ari, selamat siang.
1: Selamat siang kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu ternyata tidak menyerah dengan mencoba untuk terus menelpon supaya angkanya teleponnya bisa masuk ya. Mendengar, kita terima lagi ya satu lagi ya. Biar nanti setelah ini saya coba pecan. Baca pesan WA. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Anissa.
1: Anissa?
3: Anissa di Kenawat, Bu.
1: Kak Anita di Kenawat ya.
3: Iya.
1: Iya, Kak Anita kayaknya bisa menjauh sedikit ini dari radionya ya.
3: Iya.
1: Iya, karena waduh. Suara radionya menjauh atau dikecilkan lah?
3: Iya.
1: Coba sedikit dikecilkan aja dulu. Nah, aman nih?
3: Aman.
1: Aman dong. Nah, yang penting Kak Anita dengar kan suara saya kan?
3: Dengar Bang.
1: Dengar. Nah, yang penting salam kenal nih Kak Anita, kayaknya perdana ya sama saya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Ari.
1: Siap. Gimana kabar Kak Anita, sehat?
3: Baik-baik saja, udara panas kali ini Bang.
1: Udara panas, jangan lupa pakai kipas hati Kak Anita.
3: Iya.
1: Iya, kipas hati, jangan cuma hati yang dikipasin, orangnya juga boleh lah. Yang
3: iya. Mau kirim-kirim salam nih Bang.
1: Lanjut Kak Anita.
3: Salamnya buat.
1: Buat siapa?
3: Buat ya? Abang penyiar ini Bang Arya.
1: Iya benar, terima kasih Kak Anita.
3: Lanjut. Buat Bang Peri, selamat. Selamat bekerja aja lah di Kenawat.
1: Selamat bekerja Bang Ferry, oke. Lanjut.
3: Semuanya Bang yang belum masuk apa yang belum masuk, salam kenal aja.
1: Siap.
3: Boleh minta lagu Bang?
1: Kalau minta nggak boleh Kak, karena nanti kami nggak ada.
3: Lagu.
1: Request aja ya.
3: Lagunya ini lah. Gubuk bambu.
1: Gubuk bambu.
3: Iya.
1: Gubuk bambu Megizet juga ya?
3: Iya.
1: Maggie Z ya. Oke. Tapi jangan
3: ini ada pantun bang buat
1: boleh,
3: buat
1: boleh.
3: Abang.
1: Boleh.
3: Buat semuanya.
1: Boleh boleh.
3: Manis manis dua rambutan.
1: Cakep.
3: Salah sedikit dimakan tupai.
1: Cakep.
3: Manis manis abangku sayang. Salah sedikit mata keranjang.
1: Aduh. Ujungnya enggak enak
3: aja,
1: ya.
3: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anita dengan pantun ya, tapi ujungnya enggak enak. Mata keranjang katanya. Baik pendengar, saya terima satu lagi lah ya. Karena udah masukin ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dandut, Dandut adalah kita.
1: Mantap. Dengan siapa ini?
0: Aduh.
1: Dengan Kak Nurul ya. Kak Nurul di Meriah Jaya.
0: Iya.
1: Iya, apa kabar ya Kak Nurul siang ini Kak Nurul?
0: Sehat.
1: Oke Kak Nurul.
0: Kayak mana?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau enggak kan saya enggak bisa nyiar nih Kak Nurul. Itu siapa yang ketawa itu di belakang?
0: Kau.
1: Kak Nurul, waktu kita kan enggak banyak nih. Salam-salam sama request langsung aja ya.
0: Kemana,
1: langsung request aja ya karena waktu kita kan menipis.
0: Salam,
1: nih.
0: Salamnya buat Umi Sutiyatama, Bunda Ayu,
1: iya.
0: Umi Budi, Umi Kajri,
1: siapa lagi?
0: Selfie di Kanareh.
1: Lo lagi di Pacu Kuda dia tuh.
0: Kak Fatma.
1: Apalagi?
0: Udah semua-semuanya aja lah.
1: Oke deh Kak Nurul. Lagunya apa Kak?
0: Lagunya ada gak ada aja lah.
1: Ada gak ada? Ya gak ada Kak.
0: Ada gak ada. Tapi gembira katanya.
1: Siapa yang nyanyi itu ada gak ada?
0: Gak tahu, saya lupa aku penyanyinya.
1: Kalau ada gak ada ya gak ada berarti. Oke lah Kak Nurul, nanti coba saya carikan ya. Halo? Halo, halo?
0: Ada nggak ada yang penting gembira,
1: Om. Ada nggak ada yang penting?
0: Gembira.
1: Yang penting gembira. Oke, nanti coba saya carikan ya.
0: Enggak.
1: Oke, rekan Nurul, terima kasih atas atensinya ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurul, ada nggak ada yang penting gembira katanya. Ya, kalau ada nggak ada ya nggak ada. Pendengar, saya coba bacakan pesan singkat dulu ya. Dari Bang Joy Ponsai tadi gak usah saya baca lagi lah karena memang lagunya udah terputar juga kan. Ini ada dari Mas Nawan nih, dari Jogja katanya, Jagung Jeget. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Kang Ari, waduh udah jadi Kang Mas ini. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget, mau request lagu. Darinya Tasya Rosmala, judulnya Tamu Malam Minggu. Berarti nanti malam nih Mas Nawan ada tamu nih. Spesialnya buat Menteri Keuanganku ini Bang, yang baru pulang dari Takengon, sial. Dan ikut ke kebun nih Bang, walau cuaca porak berdetak. Kan semangat Bang, yang penting kan dikawanin. Pokoknya melu katanya Bang. Loh kok melu? Salam-salamnya Bang buat Bang Sultan, Bang Mus, Bang Herman, Mbah Gaul, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Mak selfie nih. Terkadang di ladang, terkadang di ladang duit. Apa sih ini? Mak selfie ini lagi menikmati pacu kuda nih di lapangan Blang Babangka, pendengar ya. Kita lanjut. Assalamualaikum Abang Ari Penyiar. Waalaikumsalam. Oh ya Bang, aku mau request lagu vokal. Ini dari Bang Amir nih ya. Lagu vokal Leo Waldi, judulnya Seandai Bertemu Tuhan. Oh, Bertemu Tuhan. Waduh, meninggal nih. Salamnya buat Mas Boy, salam balik yang paling mameh dari kami Melabuh. Dan buat Bang Ari, salam yang teristimewa. Terima kasih Bang Amir ya. Oh ya Bang, kalau kami dari jauh jangan bermimpi untuk nelpon. Memang sulit untuk terhubung, sekian. Bukan sulit Bang, memang yang namanya Pro Dangdut ya, yang nelpon itu rame dan banyak ya. Jadi rebut-rebutan itu Bang. Dan kalau memang lagunya sedang diputar ya gak mungkin dong kita angkat teleponnya. Kasian ntar yang request lagu malah marah-marah gara-gara angkat telepon ya. Ya baik mendengar. Ini apa ini? Padahal kami ini yang tinggal di Melabuh udah menjadi darah daging untuk mendengar RRI Takingon. Wah, terima kasih nih Bang Amir ya. Kesibukan tugas apapun tetap monitor RRI. Terima kasih. Tapi seringkali jarang nelpon. Karena memang begitu ya Bang Amira. Harap dimaklumi ya, karena memang penelpon kita itu bukan hanya 1-2 orang ya. Karena apalagi Pro Dangdut di saat orang lagi istirahat, mereka juga ingin ikut berpartisipasi. Jadi ya siapa yang beruntung itulah yang akan masuk ke telepon interaktif kita. Baik mendengar, kita lanjut, kita dengarkan dulu ini requestannya dari siapa tadi nih. Ada udang di balik bakwan ya. Bukan udang di balik batu. Requestannya dari Bang Boy, Mas Boy. Iya, pendengar, kita dengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, karena waktu kita sudah sangat menipis ya, dan banyak deretan lagu requestan yang belum saya putarkan. Jadi nanti kalau nggak saya putarkan, takutnya besok nanti marah-marah nih sama saya. Jadi coba saya putarkan dulu ya beberapa lagu requestan para pendengar ya. Ini kita dengarkan, setelah ini ada Nelongso dari yang requestannya dari Mbah Gaul tadi ya. Semoga lagunya nggak salah ya Mbah Gaul ya, karena Nelongso banyak ini dari Didi Kempot. Ya pendengar, coba kita dengarkan ini. Mbah Gaul, selamat menikmati.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pendengar, kita lanjutkan dengan lagu Pacu Kuda ini. Katanya lagu dari siapa tadi Mija, cuman saya gak dapat. Dapatnya lagu Gayu Pacu Kuda yang berdangdut ya, cuman ini. Semoga lagunya benar ya. Siapa tadi? Bunda Hana ya, yang sedang di Belanggu Bangka ya. Baik, selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, lagunya terputus itu pendengar ya, tapi gak apa-apa lah. Mohon maaf ya kalau jika lagunya salah. Kita lanjut dengan lagunya requestan dari Bang Bayu ya, Mahal, Maggie Z.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kutunggu kejujuranmu asik. Memang Bang Bayu pinter cari lagu nih, mahal katanya. Pendengar, kita lanjutkan dengan requestannya yang tadi, yang judulnya Ada Nggak Ada, dan terakhirnya Ada dari Johnny Iskandar.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Jadi saya hadirkan satu lagu terakhir nih mungkin ya, Tamu Malam Minggu dari Tasya Rosmala. Leo Waldi ada seandainya aku di apa ini judulnya tadi. Mohon maaf mungkin tidak sempat terputarkan ya. Karena mungkin waktunya tidak cukup. Jadi pendengar, dengan berakhirnya lagu ini maka berakhir juga pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih pendengar yang telah menemani saya dari siang tadi ya, dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. Tapi pendengar jangan kemana-mana, karena sebentar lagi semua rangkaian acara, masih banyak nih rangkaian acara kita, akan dilanjutkan oleh Kak Ana ya pendengar. Baik pendengar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah setia bersama dengan RRI. Ari izin pamit undur diri dari studio untuk hari ini. Besok kita ketemu di sesi berikutnya ya, di sesi Pro Dangdut juga masih mungkin, insya Allah masih dengan saya ya. Baik pendengar, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini di 29 Agustus 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan dilanjutkan kembali untuk sore ini. Anda mendengarkan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Guna memperkuat kesiapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah binaan, anggota Koramil 03 TG berkolaborasi bersama petugas pemadam kebakaran Damkar Kecamatan Timanggajah melaksanakan patroli gabungan Karhutla sekaligus menyebarkan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung menyasar seluruh wilayah teritorial Koramil 03 Timanggajah yang meliputi Kecamatan Timanggajah dan Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu 29 Agustus 2026. Patroli secara berkeliling di titik-titik rawan kebakaran, kawasan hutan, lahan pertanian, serta pemukiman warga. Selain memantau kondisi lapangan secara langsung, tim juga menyapa warga, berdialog dan menyampaikan pesan-pesan penting terkait bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan. Dan Ramil 03 Timanggajah, Kapten Infanteri Takdir Anur saat ditemui mengatakan pencegahan adalah langkah paling utama dan paling ampuh dalam penanggulangan karhutla. Melalui patroli bersama petugas damkar dan sosialisasi langsung kepada warga, kami ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga hutan dan lahan dari api adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

ini sore yang seperti masih di jam 12 siang rasa-rasanya, karena masih cukup panas untuk waktu sekarang. Bagaimana akhir pekan Anda? Bagaimana hari ini? Semoga dalam keadaan baik, bahagia kita semuanya, dan tetap semangat walaupun di luar panas sekali. Tapi ada jeda-jedanya, ada istirahat-istirahatnya juga. Dan pendengar RRI Takengon, kita di program Go Green untuk sore hari ini dengan belanja hijau, belanja bijak. Sepele kan, sederhana saja kan ya, belanja hijau, belanja bijak. Tapi kita pasti bisa melakukan aktivitas belanja, entah itu membeli makanan, pakaian, kebutuhan di rumah, atau bahkan belanja melalui marketplace. Jadi sudah benar-benar bijak kita berbelanja hari ini. Semua diplastikin, beli air mineral juga pakai plastik. Air mineralnya udah plastik, plastik lagi tentengannya. Dan tidak kalah penting, apakah kita setelah selesai berbelanja itu sudah menjaga lingkungan kita tadi itu? Nah, kalau ada yang tempat sampahnya itu ada anorganik, ada organik gitu kan, itu kita sudah dengan sendirinya dianjurkan, diajarkan, diarahkan untuk memilah-milah sampah kita. Bukan itunya juga, tapi kalau misalnya beli air minum, air mineral tadi itu, terus air mineral yang lain lagi dengan kemasan yang lain, ya udah satu aja kantongnya, satu aja plastiknya, nggak usah satu item, satu yang dibeli satu plastiknya gitu kan. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, belanja bijak itu artinya membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, mempertimbangkan manfaat, kualitas, harganya juga, dampaknya kita pikirin juga, kenapa enggak gitu kan. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, semua orang sekarang kan ada bank sampah atau apalah bahasanya, dari grassroots kita, dari akar-akar rumput kita yang menyuarakan tentang kebersihan, tentang lingkungan. Jadi mengingatkan kita pentingnya berbelanja sesuai dengan keperluan aja. Kalau udah berlebihan pasti plastik kita akan lebih juga lagi. Bahkan membeli produk-produk dalam negeri dapat menjadi salah satu bentuk berbelanja yang bijak juga gitu ya. Jadi sebelum semuanya dimasukkan ke tempatnya, ke keranjang belanja. Jadi keranjang-keranjangnya itu atau plastik-plastiknya itu kita coba dulu. Butuh nggak plastik tadi itu? Ya, dan ibu-ibu paling hobi, paling senang bahkan ngumpulin plastik. Kenapa? Untuk tempat sampah lagi, untuk tempat apa ya, pokoknya diperlukan juga sebenarnya plastik itu, tapi kita bijak menggunakannya. Kalau di rumah Anda yang berbelanja tadi nyimpen plastik, gak apa-apa, tanya dulu untuk keluarga yang lain, ini diperlukan untuk apa. Kalau memang untuk tempat sampah basah lagi, untuk besok diangkut lagi atau diangkat lagi sama petugas-petugas kebersihan, ya oke juga sih.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Dan pendengar RRI Takengon, belanja hijau atau green shopping sederhananya adalah memilih cara dan juga produk yang memberikan dampak lebih baik bagi lingkungan kita. Panasnya hari seperti ini, kalau sebagian orang mungkin itu biasa, ini musim kemarau gitu ya. Tapi kalau sebagian orang beranggapan panasnya itu sudah beda, jadi ini pengaruh dari kita juga, alam juga, sampah juga, plastik juga, dan rumah kaca bahasanya orang ini ya, untuk modernnya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan ketika kita berbelanja green shopping tadi itu sebenarnya adalah memilih cara dan produk yang memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan kita. Ya, tadinya kalau kita bijak, nggak mungkin satu botol air mineral itu satu kantongnya, satu plastiknya gitu kan. Terus tadinya kita udah sempat cerita, ibu-ibu paling suka ngumpulin plastik belanjaannya tadi. Tujuannya untuk dipakai lagi sebenarnya untuk tempat sampah berikutnya. Kalau tidak, ada yang kreatif dilipat-lipat di ini biar adalah perlunya, kata ibu-ibu nantinya, betul akan ada perlunya nanti di suatu waktu gitu kan. Satu yang paling gede itu dibawa lagi untuk berbelanja. Nah, itu dia, ya kan? Jadi selalu ada gunanya. Dan produk-produk dengan kemasan yang ramah-ramah lingkungan kita belanjakan. Sekarang kan orang semua serba cepat, nggak mau lagi sulit-sulit, nggak mau rumit-rumit lagi tas-tas belanjaannya, nggak mau bawa. Makanya pesan-pesan aja belanja-belanjaan. Belanja-belanjaan itu di packing-packing pakai plastik, pakai ini, menimbulkan sampah kan. Jadi kampanye dari WWF, ya, WWF Indonesia tentang beli yang baik. Mereka pernah mengkampanyekan ini, ya, mengajak konsumen itu menerapkan prinsip seperti beli yang perlu, beli yang lokal, beli yang alami, beli yang awet, dan memperhatikan kemana sampah dari produk kita itu berakhirnya. Jadi belanja hijau itu sebenarnya tidak harus mahal, tidak harus membeli produk yang berlabel eco-friendly dengan harga yang tinggi. Kadang tindakan paling hijau justru sangat sederhana. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadi untuk terbiasa, tidak ada salahnya membawa tas belanja sendiri. Kita mulai lagi ya, kita ke pasar, kemana, biasakan aja membawa tas belanja, nggak apa-apa. Orang luar negeri malah bawa keranjang. Suka dia bawa keranjang seperti orang Indonesia gitu. Terus selain praktis, ini kan sebenarnya tempat apa, membantu kita untuk mengurangi penggunaan kantong-kantong plastik tadi itu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ada survei pendengar yang melibatkan Gold State pada 2026 ini menunjukkan bahwa kantong belanja guna diulang lagi itu menjadi salah satu kebiasaan untuk pengurangan plastik tadinya ya, dan orang Indonesia yang melakukannya. Baik, untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita ini kan tapi apa nih, kita coba ke kita dulu sendiri aja, keluarga, terus anak-anak juga diajarkan, butuh tidak, ada nggak gunanya, tahan, itu pertanyaannya, dampaknya bagaimana. Oh, sekali waktu tinggal kita bilang aja untuk keluarga kita, gunanya untuk apa ini kalau dibawa banyak-banyak, gunanya untuk apa plastiknya harus satu produk, satu plastik. Nah, itu dia, kita tanya aja dulu ke diri kita gitu ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas orang-orang yang bergerak di lingkungan, tapi tugas kita bersama. Menjaga bumi dimulai dari satu yang sederhana, dari kita, cara kita, cara hidup kita seperti apa. Terus belanja itu ya, beli yang perlu, pilih yang berkualitas, terus lihat produknya, kenapa enggak produk lokal aja. Berbelanja terus kurangi plastik, pelan-pelan kurangi plastik. Jadi, dan gunakan juga barang-barang yang kira-kira masih bisa digunakan ya. Tapi kalau botol-botol terus atom-atom plastik dan lain sebagainya. Udah tinggal pendengarnya aja yang memilah-milahnya, pilih-pilih yang mana yang bagus-bagus, mana yang bisa digunakan, mana yang enggak. Terus pokoknya ujungnya ceritanya semua harus hijau, karena judulnya hari ini belanja hijau, belanja bijak. Ya, gunakan juga produk-produk dalam negeri, gunakan juga produk-produk lokal. Kalau masih di kebun itu mungkin lain lagi cerita, tinggal angkat sendiri aja. Sayur mayurnya nggak mesti harus pakai plastik, mungkin pakai wadah-wadah yang lain aja ya. Kita bijak untuk menjaga bumi kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tetap dengarkan RRI Pro 1 Takengon di 93,0 MHz dan jangan lupa untuk kita hijau, selalu hijau, hijau dengan gaya hidup kita, dan pasti bumi kita akan terus bisa hijau juga.
1: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita gabungkan siaran kita untuk mendengarkan tilawah pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon, untuk nanti dilanjutkan dengan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Sekian lama sudah kita telah berpisah, ku rasa kini

0: Sore pendengar RRI Takengon, sore hari ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas,

0: Gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Anda mendengarkan lintas informasi terlebih dahulu dan dilanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi sore ini.

Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menangani aktivitas ilegal dan perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Pemerintah daerah, instansi kehutanan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat diminta bersatu menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pernyataan itu disampaikan Salim Fahri usai menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Aceh terkait penyelesaian permasalahan aktivitas ilegal di kawasan TNGL. Rapat tersebut berlangsung di Hotel The Father. Menurut Fahri, persoalan perambahan dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat di sekitar TNGL.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Leporagno, Leporagno, Leporagno, Leporagno.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini yang tentunya menjadi bagian dari rangkaian lagu dan juga informasi tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, pemerintah Kabupaten Gayo Luas meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2026 yang digelar iNews Media Group pada 27 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, M. Kodari, kepada Bupati Gayo Luas, Suhaidi, bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Dan penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Gayo Luas dalam pengembangan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dan program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar dalam 2 tahun.

semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Dan pendengar RRI Takengon, selamat sore. Serangkaian lagu dan juga informasi seperti biasa dihantarkan terus untuk pendengarnya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore dan sore yang cantik, sore yang berkebetulan akhir pekan untuk waktu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang punya acara, yang sore ini pulang dari lapangan pacuan kuda, pendengar RRI Takengon dan banyak lagi. Tapi kata abang-abang di jalanan pada masih kerasa-kerasa sepi aja suasana siang ke sorenya, atau mungkin karena terlalu panas tadinya ya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, jadi sebagian enggan dengan kegiatan-kegiatan apapun, atau memang lebih banyak di rumah saja.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

sore untuk sore kita, dan mudah-mudahan ketika ada sajian kopi untuk saat sore hari ini sepertinya pas untuk suasana-suasana di sekitar. Ngeteh kata orang juga itu tergantung mood, suasana hati. Oh, ngopi apalagi. Sama juga kalau suasana hatinya lagi gembira aja, senang aja, menikmati kopi juga dengan suasana yang menyenangkan pastinya. Pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan lagi. Saya menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini.

Masih diucapkan selamat sore lagi untuk pendengar RRI Takengon, terlebih untuk yang baru saja bersama kami untuk sore-sore ini.

Dan masih menyampaikan informasi lagi di sore hari ini, pendengar RRI Takengon, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan Karhutla terus diperkuat aparat keamanan di Kabupaten Aceh Tengah. Polres Aceh Tengah melalui Polsek Kebayakan bersama unsur TNI dan aparatur kampung memasang spanduk himbauan pencegahan Karhutla di Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan pada 28 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu dilakukan Babin Kamtibmas Polsek Kebayakan bersama unsur TNI dan aparatur Kampung Mendali. Spanduk dipasang di lokasi strategis di Jalan Takengon Bintang agar pesan pencegah karhutla mudah terlihat oleh masyarakat yang melintas. Pemasangan spanduk menjadi bagian dari langkah preventif untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik pembakaran lahan secara sembarangan berisiko memicu api meluas dan sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Hari ini serangkaian lagu dan juga informasi kita hadirkan mengantarkan kita nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu itu juga masih ada informasi lintas 17 warta berita berjaringan Aceh.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita song-song waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lintas 17 Anda dengarkan di RRI Takengon untuk sore hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk pendengarnya, kami sapa Anda dan yang tentunya paling manis, yang terbaik atau apa saja yang sore ini kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sambil dengan kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan dan ada jedanya, ada istirahatnya juga di waktu sore ini. Nikmati sore Anda bersama dengan RRI Takengon.

Dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon, untuk Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 untuk sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pangdam Iskandar Muda resmikan Jembatan Perintis Garuda di Aceh Tamiang. Informasi lainnya, pemerintah Aceh kawal penyelesaian rekomendasi KPK terkait LKPA. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salimulo Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bundar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
1: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung

0: 9 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik KTP-L dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala di Dukcapil Aceh Barat Riki Abadi mengatakan stok blanko KTP masih tersedia sekitar 1.300 keping dan selain itu juga stok yang tersedia saat ini pihaknya juga tengah menunggu pasokan tambahan yang sedang dalam proses pengiriman. Ketersediaan blanko menjadi salah satu perhatian utama di Dukcapil agar proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
3: Untuk blanko KTP, alhamdulillah kondisi stabil, terjaga, stok cukup. Sampai hari ini kita masih punya stok 1.300 keping.
2: Selain itu juga, Dukcapil Aceh Barat terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia dengan melengkapi seluruh persyaratan agar proses pelayanan dapat berlangsung cepat, tertib, dan sesuai kebutuhan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Penghargaan diterima oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi. Informasi selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
6: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayo, Mbak. Jadi Mbak juga tahu kopi Gayo. Itu kita pengembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Banyuwangi tidak menanam kopi Gayo.
5: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemilihan duta generasi remaja Gendri. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah Armia didampingi sejumlah pejabat terkait menghadiri pembukaan pemilihan Duta Generasi Remaja atau Genri Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit. Kepala Dinas DP3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin dalam laporannya menyampaikan pemilihan Duta Genri bertujuan menyiapkan remaja agar memiliki karakter tangguh, mampu merencanakan masa depan, serta memahami pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga demi mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan Genri merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada DP3 AKB dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga sampai pada tahap pemilihan. Menurut Armia, pemilihan Duta Genri bukan sekedar ajang untuk mencari juara atau mendapatkan selempang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menjadi teladan dan inspirasi bagi remaja lainnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. Pengembangan padi gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan target perluasan lahan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memanfaatkan lahan kering untuk mendukung ketersediaan pangan di tengah keterbatasan lahan persawahan. Berikut laporan Diana Fritaria.
8: Pengembangan padi gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Penanaman dilakukan di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan lahan kering sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan pengembangan padi gogo penting dilakukan mengingat Kota Sabang memiliki keterbatasan lahan persawahan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah maupun BPKS agar dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian.
9: Penanaman padi gogo ini dibutuhkan oleh masyarakat Sabang. Karena Sabang tidak ada sawah, sawah sekarang sudah jadi waduk. Jadi oleh karenanya tanah-tanah yang kosong, apakah itu tanah Pemko, apakah itu tanah BPKS, nanti akan saya sampaikan dengan kepala BPKS supaya tanah-tanah yang nganggur itu bisa diberikan kepada masyarakat dilakukan penanaman, apakah itu tanam jagung, tanam padi gogo.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebutkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL padi gogo tahun ini mencapai sekitar 40 hektar. Pengembangan tersebut tersebar di Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur dengan penanaman perdana 2026 dilakukan di Gampung Cot Bau, khususnya Jurung Cot Mancang.
10: Di Gampung Cot Bau ini sendiri, khususnya di Jurung Cot Mancang ini adalah penanaman perdana kita di tahun 2026 ini. Jadi nanti melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang akan selalu melakukan pendampingan pembinaan terhadap petani gogo melalui penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan kita support dari bantuan pupuknya, kemudian bantuan obat-obatan seperti insektisidanya, fungisida, dan herbisidanya.
8: Salah seorang petani padi gogo di Cot Mancang Maidi mengatakan lahan yang digarapnya untuk penanaman kali ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan merupakan penanaman kedua. Ia menyebut kendala yang dihadapi pada penanaman sebelumnya antara lain serangan hama serta keterbatasan air untuk pengairan lahan.
11: Masalah hama itu untuk sendiri. Berarti kira-kira sekitar 1 kali lebih. Agak susah. Kecuali ya ada pipa air. Oh, ada air. Ya, ada apa? PDAM. Jenisnya sama. Hampir sama, Bu.
8: Maidi berharap penanaman padi gogo kali kedua tersebut dapat kembali berhasil dan dipanen sekitar 4 bulan mendatang. Pemerintah Kota Sabang bersama Dinas Pertanian dan Pangan juga terus mendorong pengembangan padi gogo melalui perluasan lahan, pendampingan petani, serta dukungan sarana produksi agar lahan kering dapat lebih produktif. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam dorong percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Jupriyanto.
12: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal 10 Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, 10 Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota 10 Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Jupriyanto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Wow, ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
2: Ih, aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Sore hari ini saya masih bersama dengan pendengar, dan aku kira untuk sore hari ini ketika sama-sama dalam satu ide, dan terus lagi sampai ada yang menambahkan lagi untuk kopinya ditambahkan lagi, ya tentunya ini yang lebih seru sepertinya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore diucapkan untuk pendengar, dan di rumah sudah saatnya Anda memang istirahat saja. Layeh-layeh ya untuk jam-jam seperti ini. Santai-santailah istilahnya juga.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Kita terus lagi untuk sore hari ini untuk beberapa waktu menghantarkan untayan lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo, mengakomodir biasanya apa yang diinginkan oleh pendengar itu kalau sudah sore-sore. Kota Takengon yang berada di Datan Tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Selamat sore pendengar
2: pesan
1: RRI.
2: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini ada lagu yang kita hadirkan versi aslinya. Ternyata pendengarnya cukup jeli. Ada mungkin share sendiri atau cari-cari sendiri informasinya, cari-cari sendiri untuk lagunya gitu ya. Versi yang perempuan yang menyanyikan lagu ini, walaupun albumnya Kabri Wali.

dari Dataran Tinggi Gayo dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Masih diucapkan selamat sore untuk pecinta lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo sore-sore ini sambil kegiatan di rumah, begitu yang disampaikan. Sore ini identik dengan masak lagi untuk kegiatan untuk keperluan malam nanti, enggak ada salahnya pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk menyenangkan hati anggota keluarga. Barangkali menu siang tadi tadinya dinikmati sama-sama, sore ini dibuat lagi yang hangat-hangat untuk nanti malam untuk anggota keluarga Anda juga lagi pasti.

0: lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang masih kita hadirkan mewarnai suasana sore Anda. Dan selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk Anda yang pastinya, untuk yang tidak kemana-mana yang pastinya, bersama dengan RRI Takengon. Selamat menikmati istirahat Anda, selamat menikmati suasana sore. Dan untuk senja sore yang menyenangkan, ketika juga ada cerita-cerita tersendiri di antara Anda satu dengan yang lain di rumah.
1: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker cervix sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker cervix atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker cervix dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker cervix menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker cervix. Penyebab kanker cervix itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan untan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo di waktu-waktu yang berikutnya akan bisa dilanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kesemuanya dimanapun Anda berada. Dan pukul 18 waktu Indonesia Barat juga sudah kita jelang untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Dan perlahan kita hantarkan beberapa rangkaian ini, mengisyaratkan kita persiapkan diri untuk waktu maghrib yang akan kita jelang juga untuk Takengon dan sekitarnya.

0: sesungguhnya.
1: Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini, dan untuk kita bisa mendengarkan untaian lagu-lagu yang bertema religi menjelang maghrib untuk Takengon dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

их было. أشهد أن

Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Dan untuk malam hari ini, kita akan dengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seiring berakhirnya untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, dan bahkan untuk nanti warta berita sentral akan dilanjutkan dengan rekan Budi. Pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan.

0: lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
0: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
0: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan, tiap hari, pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas lah.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, tak? Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor tuh.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting bersama mitra orang tua asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Pingpong League ataupun BRI Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari sport yaitu Almayra Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almayra ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almayra dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program di malam hari ini ya. Dan seperti biasa juga nanti kita akan ikuti mimbar agama di malam hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Anak Amanah Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah anak amanah Tuhan. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Mereka generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak adalah bagian dari iman. Ramah anak sebagai wujud tanggung jawab dapat diwujudkan dengan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang, mendidik dengan kelembutan dan bukan dengan kekerasan. Yang kedua, menjamin pendidikan, memastikan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman, melindungi anak dari kekerasan, narkoba, dan pengaruh buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, anak adalah cermin masa depan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, maka bangsa ini akan tumbuh dan kuat, penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita sebagai titipan berharga, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam hari ini dengan judul Anak Amanah Tuhan ya. Dan kita lanjut terus mendengar di malam hari ini sembari juga sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas Pendengar. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon bersama abang-abang kita yang ganteng-ganteng. Di malam hari nanti kita akan ngobrol terkait dengan tarung derajat Aceh Tengah mencetak generasi tangguh dan berprestasi ya. Sudah hadir tiga narasumber kita di studio pendengar. Yang pertama ada Bang Sahru Ramadan Esos selaku pelatih utama tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Kang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam
0: Bang. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Bang Mulia Gayo selaku atlet tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
2: Selamat malam juga Bang.
0: Kalau lihat dari wajahnya sepertinya sehat juga ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terakhir ada Bang Kosi Arhab juga sama selaku atlet tarung derajat Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya baik. Nah baik pendengar, jika kita berbicara tarung derajat ini bukan sekedar olahraga bela diri ya, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, keberanian dan juga mental pantang menyerah bagi generasi muda tentunya. Nah di Aceh Tengah sendiri olahraga yang mengedepankan kekuatan fisik dan ketangguhan mental ini terus berkembang serta tentunya melahirkan atlet-atlet muda yang berpotensi mengukir prestasi di berbagai ajang. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan sejarah tarung derajat di Aceh Tengah seperti apa dan pembinaan-pembinaan generasi mudanya seperti apa dan gimana proses latihan untuk membentuk seorang atlet mulai dari disiplin, konsisten, menjaga fisik hingga membangun mental juara tentunya ya. Nah kita ke Bang Sahru dulu deh selaku pelatih atau coach nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang bagi pendengar-pendengar kita, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang tarung derajat ini sebetulnya olahraga seperti apa Bang.
1: Ya baik Bang, izin menjawab pertanyaan dari Abang tadi. Jadi tarung derajat itu bukan cuman sekedar mempelajari ilmu bela diri saja tuh. Dari di sini kita belajar disiplin dan kemudian memperkuat karakter, apalagi anak di usia dini kan. Di zaman sekarang banyak sekali perundungan kita lihat gitu. Apalagi di sekolah-sekolah gitu. Jadi ini sangat bagus mempelajari ilmu bela diri tarung derajat gitu. Karena di sini kita latih disiplin gitu. Kemudian sopan santun kepada orang yang lebih tua gitu dari kita kan itu. Sekarang kan banyak ini anak-anak yang dari segi adabnya apa atau sopan santunnya udah berkurang gitu.
0: Ya, karena ini, pergaulan
1: ya,
0: mungkin.
1: Pergaulan ya. Dari circle kawan-kawannya atau apalah gitu kan, dari HP mungkin ini sudah menyalahgunakan. Jadi tarung derajat ini ilmu, salah satu ilmu bela diri yang ada di Indonesia dan ini dicetuskan oleh sang guru tarung derajat sendiri yaitu Putra Indonesia gitu. Jadi ini sangat patut kita apresiasi dan ini bagi kita sangat membanggakan bagi kita sebagai warga Indonesia gitu. Jadi selain ada bela diri yang lain gitu, ada tarung derajat itu asli ciptaan dari Putra Indonesia yaitu Guru Haji Ahmad Derajat itu. Jadi ini yang dilatih di sini bukan cuman pukulan, kemudian justru juga mental juga.
0: Oke, baik. Nah baik pendengar, kebetulan kita malam ini juga live di YouTube nih. Jadi bagi pendengar semua mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut sama abang-abang kita di malam hari ini, sebetulnya tarung derajat ini kayak gimana sih. Nah tinggalkan saja komentarnya langsung di video yang sedang tayang malam hari ini live di YouTube kita, atau bisa sampaikan melalui WA kita 0852 7082 5272 begitu ya. Nah kalau Bang Sahru sendiri menggeluti tarung derajat ini dari tahun berapa kalau saya boleh tahu?
1: Saya sendiri itu dari tahun 2007 Bang. 2007 sampai sekarang masih aktif
0: alhamdulillah. 19 tahun berarti.
1: 19
0: ya?
1: Tahun.
0: Oke, kalau jadi pelatih udah dari tahun berapa tuh?
1: Jadi pelatih itu dipercayakan pada tahun 2019.
0: 2019 ya. Kenapa harus tarung derajat, Bang?
1: Ini saya suka nih pertanyaan ini.
0: Kenapa harus tarung
1: saya
0: derajat?
1: Saya dari semenjak SD sudah ingin ikut cabang bela diri gitu. Tapi saya belum tahu, belum mengenal tarung derajat itu ada rupanya. Gitu. Jadi Bang kan sejak SD saya pingin sekali, tapi saya tidak menemukan kemana saya harus mendaftar gitu. Jadi jalannya saya nggak tahu. Yeah. Padahal pingin sekali gitu. Kemudian udah tamat dari SD, kemudian saya lanjut ke MCN waktu itu. Dan kemudian saya pingin juga. Saya cuma tahu karate, taekwondo, pencaksilat dan lain-lainnya. Yeah. Sedangkan tarung derajat saya belum kenal. Kemudian duduk di kelas SMA kelas 2 itu. Kemudian ada salah satu guru olahraga kebetulan anggota bela diri tarung derajat itu. Kemudian dibukalah suatu satrat, satu latihan di SMA 2. Kemudian saya mendaftarkan diri, banyak kawan-kawan juga yang ikut. Kemudian kami resmi menjadi anggota tarung derajat itu. Sampai saat ini kami masih aktif itu.
0: Oke, jadi berarti karena variasi-variasi bela dirinya kah, atau memang karena apanya ini yang mau dipelajari dari tarung derajat?
1: Ya, saya menemukan di tarung derajat ini tekniknya saya suka. Jadi kayak tinju-tinju kayak bebas gitu kan. Jadi pukulan kombinasi dengan tendangan gitu, dan tendangannya juga bagus-bagus. Ada yang melingkar, ada yang depan, ada yang melingkar, ada yang samping gitu. Jadi kombinasi pukulan dan tendangan saya suka. Kemudian juga bukan cuma di pukulan dan tendangan saya sukanya. Nah, kemudian di ininya, ajaran-ajaran yang ada di dalam tarung derajat ini gitu. Jadi menurut saya ini sangat bagus gitu. Apalagi ini menguatkan karakter yang bagus gitu. Jadi di sini circle-nya bagus-bagus semua. Apalagi kawan-kawan, pelatih gitu. Semua mengarahkan kita ke hal yang positif gitu.
0: Betul.
1: Apalagi zaman-zaman sekolah itu, waktu kami dulu ya Bang ya, itu kan sangat luar biasa. Apalagi udah ada yang ngompas gitu lah gitu. Bawa jajan itu kayak kawan-kawan yang udah pernah alamin itu kan gitu. Bawa jajan dari rumah sampai di sekolah ya kena ini kan, kena dibully apa segala macam gitu. Jadi kan ini kan harga diri kita sudah tidak ada lagi gitu. Jadi untuk mempertahankan harga diri itu saya inisiatif untuk masuk ke bela diri tarung derajat, dan alhamdulillah sampai saat ini setelah masuk tarung derajat saya alhamdulillah aman.
0: Ya, dari aman. 2007 sekarang udah 19 tahun,
1: 19
0: berarti
1: tahun.
0: Ya, panjang sekali perjalanan. Ya. Nah, sambil kita ngobrol juga nanti kita coba tampilkan foto-foto kegiatan dari kawan-kawan dari komunitas tarung derajat nih. Saya coba mau tanya dulu sama abang-abang yang lain nih, dari tahun berapa mulai gabung tarung derajat dan kenapa harus tarung derajat? Bang Mulya gimana? Dari tahun berapa? Kenapa harus tarung derajat?
2: Izin menjawab ya Bang.
0: Iya.
2: Saya gabung tarung derajat itu dari tahun 2012.
0: 2012.
2: 2012 pas awal saya masuk SMP.
0: SMP. Kenapa harus tarung derajat?
2: Karena menurut saya tarung derajat itu bela diri yang praktis, bisa berguna, bukan hanya berguna di kejuaraan saja, tapi bisa berguna untuk di dunia nyata.
0: Oke, ada lain kah hal-hal lain mungkin?
2: Untuk tekniknya saya suka juga Bang, karena kombinasi pukulan, tendangan, dan ada kuncian juga.
0: Oke, baik. Bang Kosi sendiri dari tahun berapa? Kenapa tarung derajat?
1: Izin menjawab Bang. Aku bergabung di 2020.
0: 2020.
1: Kenapa harus tarung derajat? Karena saya tertarik dengan kekeluargaannya yang begitu erat.
0: Baik, 2020 berarti udah kurang lebih 6 tahun gitu ya. Sejauh ini perjalanan selama 6 tahun ini sudah ikut event-event atau kejuaraan apa aja Bang Kosi?
1: Kemarin 2024 Popda Aceh. Terus yang baru-baru ini 2025 Prapora.
0: Oke, sudah pernah keluar kota kah atau keluar provinsi kah?
1: Belum Bang.
0: Oh, masih di tingkat Aceh ya. Oke. Bang Mulya sendiri kalau berbicara event-event kejuaraan sudah kemana aja nih?
2: Masih seputaran Aceh aja Bang. Di awal itu tahun 2019 di kejuaraan Kejurprop. Alhamdulillah saya dapat medali emas.
0: Oke.
2: Dan yang kedua itu di tahun 2024 T7 PON. Alhamdulillah medali emas juga. Dan yang terakhir 2025
1: Prapora.
2: Di Prapora alhamdulillah medali emas juga Bang.
0: Oke, baik. Nah, terkait dengan pembinaan atlet ini seperti apa Bang yang ada di tarung derajat Bang Saru?
1: Ya, pembinaan di Aceh Tengah itu kita bina mulai dari SD, itu sudah mulai kita bina. Ya, di Aceh Tengah sendiri sudah kita jadwalkan Bang ya, gitu. Yaitu setiap hari, itu latihan mingguan, setiap hari Rabu dan Sabtu. Di sini kita latihan, kadang-kadang kita kombinasikan nanti ada saatnya latihan fisik, ada saatnya latihan kelenturan, ada saatnya latihan teknik gitu. Kemudian ada latihan materi, jurus-jurus yang harus dihafal gitu. Kemudian di sini juga tentunya setiap latihan kita menekankan kedisiplinan paling utama gitu. Jadi yang telah datang kita pasti ada konsekuensinya tersendiri gitu. Dan ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota Tarung Derajat gitu.
0: Sekretariatnya di mana nih? Tempat latihannya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Gorgentala, Bang.
0: Di Gorgentala. Ya, sekalian jadi sekretariat di situ.
1: Iya, iya.
0: Oh, oke, baik. Untuk dari dukungan dari Pemda sejauh ini seperti apa, Bang Sahru?
1: Dukungan Pemda, ada dukungan Pemda. Kemudian walaupun menurut kami dukungannya minim lah kalau
0: mudah-mudahan Pak Bupati masalah mendengarkan ya, lah ya kan nggak apa-apa
1: mudah-mudahan Bapak Bupati kedepannya lebih memperhatikan bukan cuma Tarung Derajat tapi pelaku-pelaku olahraga tuh ini kan membanggakan daerah sendiri juga itu ada Aceh Tengah juga tuh bukan untuk pribadi itu lah tapi membanggakan kami di sini tujuannya untuk membanggakan daerah kita yang kita cintai ini lahir di Aceh Tengah dan kami pengen selagi kami masih mampu kami masih bisa untuk hal-hal positif seperti ini kami ingin berprestasi kedepannya itu semua tujuan kami untuk daerah tercinta ini yaitu Aceh Tengah ini.
0: Oke mudah-mudahan Pak Bupati atau Pak Kadispora mendengarkan lah ya perbincangan kita semoga kedepannya Tarung Derajat ini lebih diperhatikan lagi terkhususnya untuk mungkin dalam hal pendanaan begitu Bang Sahru ya. Nah kalau saya pengen tanya nih Bang Sahru selaku pelatih yang sudah lama jadi pelatih kalau mau menempa seorang atlet itu lebih fokus di kekuatan fisik atau di mental sih saya pengen tahu.
1: Ini harus kombinasikan, kita kombinasikan.
0: Lebih penting mana? Lebih penting
1: Disiplin dulu, Bang. Lebih penting disiplin itu. Kalau udah disiplin, itu pasti udah menemukan latihan fisiknya, latihan materinya, latihan teknik tarungnya gitu. Sesuai dengan apa yang sudah dianukan.
0: Mental dulu berarti mental, yang harus ditempa
1: mental,
0: ya?
1: Mental.
0: Okay.
1: Mental itu kan terlahir dari disiplin tadi Bang kan. Kalau enggak bisa langsung kita latihan mental, latihan fisik aja tapi tanpa disiplin itu tidak berarti Bang. Karena di disiplin ini semua udah dilatih. Jadi kita bisa bandingkan motivasi dengan disiplin. Motivasi itu bisa aja ada bisa aja enggak. Tapi kalau disiplin itu terlahir dari diri kita sendiri. Misalnya kayak rutin latihan gitu Bang kan, rutin latihan setiap jadwal sudah ini, sudah oh ini hari Rabu, hari Sabtu, ini jadwal saya latihan ini. Nah, jadi terserah sama anggota latihan mau dibuatkan jadwal latihan di rumah supaya ingat gitu. Jadi di sini kita latihannya bukan cuma materi aja, jadi teknik tarung itu akan kita dapatkan setelah kita disiplin latihan. Karena di sini di disiplin itu Bang kan udah kita dapatkan latihan fisiknya, mentalnya, strateginya, teknik tarungnya itu udah kita dapatkan gitu di situ. Jadi perlunya disiplin paling utama tuh dibandingkan dari motivasi tadi gitu.
0: Oke. Okay. Ya, tadi yang Kak Bang Sahru sampaikan pembinaan atlet itu dimulai dari SD ya.
1: Dari SD.
0: Saya pengen tahu kalau misalkan dari SD Bang Sahru selaku pelatih nih bisa ngelihat bibit-bibit anak dari kecil ini calon petarung misalkan agak kurang nih ini harus diasah lagi nih sebagai pelatih apa yang dilihat sebetulnya Bang?
1: Ada Bang
0: ini
1: ada.
0: Mental petarung nih ini agak kurang nih ini harus ditempa lagi nih gimana cara ngelihatnya?
1: Cara melihatnya itu dari latihan dia dari latihan mingguan dia kita bisa melihat dari gerak-gerik dia dari cara teknik-teknik dia itu dari mental-mental dia beda dari sebagian ada yang dia lebih mengarah ke apa namanya dia atlet itu kan ada dua Bang kan sekarang kita bahas ada dua atlet satu seni gerak kemudian satu atlet tarung tuh. Jadi kita bisa milah-milah tuh pada saat latihan kita bisa milah oh ini mental tarungnya ada basic tarungnya ada sama dia tuh dan kemudian ini bagus tekniknya tapi mental tarungnya nggak ada di situ tuh kurang mungkin itu berarti dia kita pilihkan ke senigra tim senigra gitu
0: cara memilahnya seperti itu ya oke baik Bang Mulia sendiri selama bergabung di Tarung Derajat nih pengalaman apa saja yang sudah didapat selama bergabung nih apalagi terlebih tadi event-event yang sudah dijalani kan lumayan banyak tadi saya dengar gitu apa aja nih yang sudah didapat selama bergabung dengan Tarung Derajat
2: selama saya bergabung di Tarung Derajat, apa, emosi saya jadi terkontrol gitu bang. Selama kita masih latihan itu, emosi kita itu semakin bisa kita kontrol sendiri, nggak cepat emosi. Dan berguna juga untuk di dunia luar seperti yang saya bilang tadi bang. Dan alhamdulillah berkat Tarung Derajat ini saya dapat pekerjaan juga dari Tarung Derajat ini lewat jalur prestasi.
0: Terkadang ada aja orang mungkin yang sudah mahir bela diri terus jumawa, akhirnya main asal pukul-pukulin orang itu ya. Jadi bela diri itu dipakai untuk saat-saat terdesak, bukan terdesak untuk bergaya di depan orang begitu ya. Betul, jadi jangan disalahgunakan begitu. Nah Bang Kosi sendiri, apa yang sudah didapat selama bergabung di Tarung Derajat nih sejauh ini?
1: Saya dapatnya bang lebih rendah hati dan menghindari perkelahian jalanan bang.
0: Oke. Kalau boleh tahu masih sekolah kah, atau sudah kuliah atau sudah bekerja?
1: Sudah bekerja bang.
0: Sudah bekerja. Cara membagi waktunya gimana antara latihan, kerjaan dan keluarga?
1: Dia kan dalam seminggu latihan cuma 2 kali bang kan. Berarti kita bisa membagi waktu. Misalnya hari Senin ke kebun, hari Selasa ke keluarga.
0: Oh, sibuk juga berarti ya
1: jadwalnya. Latihan.
0: Seminggu berapa kali latihan bang Usi?
1: Seminggu kalau aktifnya sekali.
0: Oh, itu kalau lagi normal ya. Kalau lagi mau ada event atau lagi ada lomba itu bisa 2 kali atau 3 kali seminggu ya.
1: Kalau mau ada event full seminggu full.
0: Wah, full. Berarti udah enggak diragukan lagi lah fisik orang-orang Tarung Derajat ini ya. Apalagi kalau mau ada event lomba, waduh, seminggu full itu latihan terus gitu. Nah, kedepannya apa nih yang akan dilaksanakan Bang Sahru, kegiatan-kegiatan kah, apakah ada lomba lagi untuk kedepannya nih?
1: Ada bang. Ini kan kebetulan kemarin itu kan ada di 2025 ada apa namanya? Ada prapora. Jadi ini kita ada atlet kita yang lolos, ada ada 6 ya, ada 6 atlet yang lolos ke pora. Jadi nanti di 2027 itu pora di Aceh Jaya bang.
0: Tahun depan berarti?
1: Ya, tahun depan. 2027, ya. Udah dekat.
0: Udah apa aja yang disiapin persiapannya?
1: Persiapannya ya latihan fisik, latihan teknik tarung, itu aja sih bang. Okay. Nanti baru kita tambahkan jadwalnya kalau udah mau dekat ke event nanti bang kan.
0: Okay. Bang Mulia sendiri ada gak yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda nih, generasi-generasi muda zaman sekarang? Apalagi berita yang beberapa minggu kebelakang ini, adik kita yang di SMA Binaan itu kan. Jadi apa nih yang mau disampaikan kepada adik-adik kita, generasi muda, supaya lebih baik lagi ke depannya, jangan sampai mengutamakan emosi, kekerasan dan lain sebagainya begitu. Apa yang ingin disampaikan Bang Mulia?
2: Untuk adik-adik kita ya, kedepannya bisa lebih baik lagi. Coba memperbaiki diri, jangan ngikut orang ke kiri, kita juga ikut ke kiri. Kedepannya coba kita introspeksi diri sendiri untuk bisa berguna untuk masa depan.
0: Oke, Bang Kosi sendiri gimana? Ada yang mau disampaikan kan untuk adik-adik kita nih?
1: Untuk adik-adik kita, kita ini generasi muda. Jadi kalau kalian rusak, gimana nasib negara kita ini? Jadi harus rubah lah.
0: Okay. Sepertinya sudah bingung Bang Kosi jawab apa ya. Okay, nah karena terbatasnya durasi kita mungkin di malam hari ini, saya mau tanya dulu satu-satu ke narasumber terkait dengan harapan-harapan kedepannya untuk Tarung Derajat seperti apa, dan mungkin adakah yang ingin disampaikan untuk pemerintah daerah khususnya bagaimana supaya Tarung Derajat ini lebih berkembang lagi kedepannya. Saya dari Bang Mulia dulu bang, sebagai penutup bang.
2: Ya, untuk harapan saya Tarung Derajat di Aceh Tengah semoga makin jaya, lancar selalu, dan makin berkembang lah, dan makin banyak lagi atlet-atlet dari adik-adik kita yang baru. Dan untuk pemerintah, saya harapkan untuk atlet di Kabupaten Aceh Tengah lebih diperhatikan lagi. Karena selama yang saya jalani ya, selama event 3 medali emas sudah saya kasih untuk Aceh Tengah. 1000 pun belum ada saya terima.
0: Ya, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak kita yang ada di atas sana. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Mulia? Cukup ya?
2: Sudah cukup.
0: Oke, Bang Kosi sendiri gimana nih harapan kedepannya untuk Tarung Derajat supaya bisa lebih berkembang lagi, dan pesan-pesannya mungkin untuk pemerintah daerah seperti apa? sebagai penutup?
1: Kalau saya, semoga anak-anak muda sekarang banyak yang mau, yang berminat untuk masuk tarung derajat. Dan untuk pemerintah, tolong seperti kata Bang Mulia, lebih diperhatikanlah tarung derajat Ati Tengah.
0: Oke, cukup ya?
1: Cukup Bang.
0: Oke, terakhir nih Bang Sahru selaku pelatih nih, apa yang mau disampaikan harapan-harapannya untuk tarung derajat kedepannya supaya lebih berkembang lagi dan juga untuk pemerintah daerah terkhususnya gitu.
1: Harapan saya kedepannya sebagai pelatih tarung derajat Aceh Tengah ini yaitu terus mempunyai satelit-satelit ataupun satuan latihan yang lebih banyak lagi gitu. Baik dari SD, SMP, SMA dan juga di kalangan umum gitu. Jadi supaya apa? Semakin banyak satelit itu semakin kuat gitu. Jadi bisa kita kita manfaatkan dari banyaknya satelit itu, kita buat semacam kejuaraan antara satelit ya. Jadi di Aceh Tengah dulu kita adakan
0: sparring-sparring gitu ya.
1: Sparring-sparring partner gitu ya antara satelit Bang kan. Kemudian baru nanti juara-juara yang dari kejur hasil dari kejurat ini kita bawa nanti ke luar daerah itu. Jadi semakin kuat lah tim Tarung Derajat Aceh Tengah itu. Dan harapan dari untuk pemerintah ya mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi, bukan cuma Tarung Derajat aja, dari banyak banyak bela diri ataupun organisasi olahraga ya untuk mengharum. Ini kan tujuannya untuk mengharumkan nama Aceh Tengah ini.
0: Oke. Bagi adik-adik kita nanti yang ingin mendaftar langsung datang saja ke Gentala atau ada sosial media yang bisa dihubungi, Bang?
1: Ya, untuk adik-adik ataupun yang di luar sana, siapapun masyarakat Aceh Tengah, kami membuka pendaftaran baru anggota Tarung Derajat. Silakan datang untuk mengonfirmasi, silakan datang ke Gor Gentala ataupun bisa dihubungi nanti di Instagram gitu ataupun di Facebook gitu ataupun dari TikTok juga bisa.
0: Nama Instagramnya apa kalau boleh tahu Bang?
1: Oh kebetulan Instagram belum
0: ada ya?
1: Belum ada kita buatkan
0: Bang. Oke, paling pribadi aja ke Bang Sahru gitu ya?
1: Pribadi aja.
0: Oke, iya baik. Baik pendengar, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas kita di malam hari ini karena terbatasnya juga durasi kita. Dan terima kasih untuk 3 narasumber kita yang sudah berkenan hadir ke studio RRI Takengon di malam hari ini. Ada Bang Sahru Ramadan selaku pelatih utama Tarung Derajat, ada Bang Mulia Gayo juga selaku atlet Tarung Derajat Aceh Tengah, dan ada Bang Kosi Arhab selaku atlet Tarung Derajat Aceh Tengah juga. Terima kasih abang-abang sudah berkenan hadir ke studio kita di malam hari ini. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu begitu ya. Salam-salam juga untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya. Kita cukupkan pendengar, berjumpa kembali kita di Dialog Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan baik pendengar, di malam hari ini juga kami masih menanti sambungan langsung bersama tim RRI Takengon yang saat ini sedang berada di gedung olahraga Bener Meriah, di Gors Bener Meriah, untuk menyaksikan ke acara malam hari ini, penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026 Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya ya. Kita masih terus menunggu sambungan langsung bersama tim RRI Takengon yang sedang berada di Gors Bener Meriah terkait dengan kegiatan penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026, persembahan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN Bener Meriah begitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung dengan tim RRI Takengon yang malam hari ini sudah berada di Gors Kabupaten Bener Meriah untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti acara penganugerahan Duta Genre Bener Meriah tahun 2026 Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Henry! Play today, fail tomorrow! Tom Henry! Dan perkenalkan, saya Faiz Ajam Abdillah dari PR Desa Purwosari, Kabupaten Bener Meriah. Salam genre, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, tada yang muda, yang berencana. Yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah.
1: Dan yang kami hormat, seluruh sangat dan hadir yang berbahagia pada malam penobatan
0: Duta Genre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Good evening, ladies and gentlemen. We know here simply to talk about teenager.
1: Kita sedang berbicara tentang sebuah generasi.
0: A generation that can learn, grow, make choices, and preparing for the future.
1: Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, kita akan menjadi siapa?
0: Kita mungkin belum tahu akan bekerja di mana, tinggal di mana, atau menjadi apa.
1: But there's one thing we can decide today.
0: How we prepare for that future.
1: Karena masa depan bukan hanya tentang apa yang kita impikan.
0: It is about choices we make today.
1: Dan disinilah genre hadir.
0: Genre adalah singkatan dari generasi berencana.
1: Genre merupakan program pembinaan remaja yang memberikan pengetahuan, informasi, edukasi, serta konseling dan keterampilan agar remaja mampu mempersiapkan kehidupannya.
0: Sederhananya, genre mengajak remaja untuk tidak menjalani hidup tanpa arah.
1: It encourages young people to know themselves, to understand their choice, and to prepare for their future.
0: Karena hidup tidak selalu bisa kita prediksi.
1: Tapi kita bisa merencanakannya.
0: We may not know everything about tomorrow.
1: But we can prepare for it today. Lalu, siapa sasaran genre?
0: Remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah.
1: Mengapa remaja? Karena masa remaja merupakan masa transisi yang sangat penting menuju kehidupan dewasa.
0: Pada masa inilah, kita mulai menentukan pendidikan, pergaulan, gaya hidup, cita-cita, karir dan gambaran kehidupan berkeluarga.
1: And today, teenagers face more challenges than ever.
0: Informasi mudah didapatkan. Media sosial berada di tangan kita. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya semakin kuat.
1: Karena itu, remaja tidak hanya membutuhkan nasihat.
0: They need accurate information, guidance, life skill, confidence to make responsible decision.
1: Karena remaja bukan sekedar objek untuk dibimbing.
0: Remaja adalah potensi yang harus dikembangkan. Lalu, apa yang sebenarnya ingin dicapai?
1: Genre mempersiapkan remaja agar mampu menghadapi 5 transisi penting dalam kehidupan.
0: 5 transition that can shape our journey into adulthood. Pendidikan,
1: education,
0: career, kehidupan berkeluarga,
1: family,
0: kehidupan bermasyarakat,
1: society,
0: pola hidup sehat,
1: healthy lifestyle.
0: A healthy generation can learn, grow, and make better future.
1: 5 transition, 1 generation to prepare. Namun dalam perjalanan menuju masa depan, ada ancaman yang harus kita cegah.
0: Disinilah kita mengenal 3 komitmen penting. 3-0.
1: 0 seks bebas.
0: 0 pernikahan dini.
1: 0 narkoba. Yang pertama, 0 seks bebas. Menjaga diri bukan berarti kita takut terhadap kehidupan.
0: It means respecting our body, our dignity, and our future.
1: Menjaga tubuh.
0: Protect your dignity.
1: Menjaga martabat.
0: Protect your future.
1: Dan menjaga masa depan.
0: Dan yang kedua, 0 pernikahan dini. Karena pernikahan butuh kesiapan yang matang.
1: Maka masa remaja seharusnya digunakan untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan.
0: Don't rush into marriage.
1: Persiapkan pendidikan.
0: Build your career.
1: Bangun kemampuan.
0: And when the time is right, build a quality family.
1: Yang ketiga, 0 narkoba.
0: Karena narkoba bukan jalan menuju masa depan.
1: It can destroy opportunities, dreams, and life.
0: Maka berkata tidak bukan berarti takut.
1: It means we are strong enough to protect our future.
0: Say no to drugs.
1: Say yes to future.
0: Lalu, setelah semua ini, Pertanyaannya adalah,
1: what kind of generation do we want to become?
0: Generasi berpendidikan.
1: A generation that keep learning.
0: Generasi yang sehat.
1: A generation that take care of itself.
0: Generasi yang bisa mengambil keputusan.
1: A generation that know its responsibility.
0: Generasi yang produktif.
1: A generation that creates a positive impact.
0: Dan generasi yang mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang.
1: And a generation that is ready for the future. Pada akhirnya, masa depan setiap remaja dimulai dari sebuah pilihan.
0: Pilihan belajar atau berhenti belajar.
1: Pilihan untuk menjaga diri atau mengambil resiko.
0: Pilihan untuk terburu-buru atau mempersiapkan diri.
1: Pilihan untuk menentukan arah atau terbawa arus.
0: And the most powerful choice is choice to plan.
1: Kita mungkin belum mengetahui seperti apa kehidupan kita dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang.
0: We may not know exactly where life will take us.
1: Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita akan menjalaninya.
0: We can choose the direction.
1: Kita bisa memilih untuk belajar.
0: We can choose to grow.
1: Kita bisa memilih untuk menjaga diri.
0: We can choose responsibility.
1: Dan kita bisa memilih untuk mempersiapkan masa depan.
0: Because our future is not written yet.
1: We are still writing it.
0: Dengan pendidikan.
1: With courage.
0: Dengan kesehatan.
1: With responsibility.
0: Dengan perencanaan.
1: And with the choices we make today.
0: Karena generasi yang hebat tidak lahir begitu saja.
1: A good generation is prepared.
0: A great generation is planned.
1: And a good generation start with us.
0: So let us plan today.
1: Untuk masa depan yang lebih baik.
0: Let us choose wisely.
1: Let us live responsibly.
0: Let us build future together.
1: We are generasi berencana.
0: We are Gen Z. Salam Gen Z.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gen Rangers. Selamat datang di malam penganugerahan Duta Genre Benar Meriah 2026.
1: Luar biasa sekali semangatnya pada malam hari ini ya Leili. Dan puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bergabung di dalam ruangan yang megah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya senang sekali bersama saya Aril Mirza
2: dan saya Laila Khafifah.
1: Kami berdua ini yang akan memandu jalannya acara sampai selesai nanti.
2: Benar sekali Aril, dan pastinya kami ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah, Bapak Insinyur Haji Arbia. Selamat datang Bapak. Kemudian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah, Bapak Rizwan Dika Putra, SSTP MAP. Selamat datang Bapak.
1: Dan tentunya kami juga turut menyapa, mengucapkan selamat datang dan penghormatan kami kepada Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu Kabupaten Benar Meriah, Kepala SKPK, Forkopimcam beserta Ibu.
2: Kemudian pastinya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Benar Meriah, kemudian Kepala KUA dan Dewan Juri yang terhormat.
1: Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang dan penghormatan kami kepada seluruh sponsorship yang telah mendukung terlaksananya acara yang luar biasa ini. Serta kepada Bapak Ibu orang tua finalis top 5 yang luar biasa. Dan seluruh hadirin yang berhadir di Gor Benar Meriah. Serta Gen Rangers yang saat ini sedang menonton pada live streaming YouTube RRI Takengon.
2: Wow,
1: hai hai Gen Rangers.
2: Hai seluruh Gen Rangers yang ada di Aceh nih. Jadi bisa ditonton secara online juga, Aril.
1: Benar sekali, Laili. Pastinya Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun pertama ini juga, kali pertama atau perdana, Forum Genre Benar Meriah melangsungkan pemilihan Duta Genre Benar Meriah dengan mengusung tema Generasi Berencana Benar Meriah Berdaya.
2: Wow.
1: Luar biasa.
2: Keren sekali. Jadi ini kali pertama ini adanya penganugerahan Duta Genre di Kabupaten Benar Meriah, Aril.
1: Oke, Laili. Dengan tema tadi kira-kira artinya apa sih?
2: Tentu saja dari tema Generasi Berencana Benar Meriah Berdaya memiliki arti bahwa kemajuan dan keberdayaan Kabupaten Benar Meriah tentunya berasal dari kualitas generasi mudanya. Tentunya, Aril.
1: Benar sekali, Laili. Dan juga hari ini luar biasa, tema perdana kali ini adalah para finalis dengan vibes anak sekolahnya.
2: Benar sekali.
1: Semangat
2: tadi
1: sekali,
2: juga
1: rasanya ini sekali. Kita jiwanya muda sekali ya, Laili. Iya. Ya.
2: Pada malam hari ini jiwa kita di sini jiwa muda semua tentunya, Aril.
1: Karena juga seperti maknanya dari salam genre ya, Laili ya.
2: Benar sekali.
1: Sehat, cerdas, ceria.
2: Nah, tapi sebelum itu, untuk membakar semangat penonton pada malam hari ini dan juga pendukung, gimana nih kalau misalnya kita cek sound slogan genre nih, Aril?
1: Semangat banget. Tapi apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu bagaimana slogan salam genre?
2: Ada yang sudah tahu Bapak Ibu?
1: Ada yang sudah tahu? Wah, banyak yang sudah tahu.
2: Banyak sudah, tapi karena ini kali pertama nih, Aril, mungkin kita bisa kasih instruksi terlebih dahulu, nanti baru kita cek sound. Gimana Aril instruksinya?
1: Baik, izin Bapak Ibu ketika nanti Aril dan Laili mengatakan salam genre, Bapak Ibu bisa bantu jawab dan mempraktikkan seperti ini. Salam.
2: Boleh ya Bapak Ibu, kita langsung cek atau kita lanjut ke
1: kita
2: slogan?
1: Kita lanjut ke selanjutnya.
2: Tenang,
1: nantinya.
2: Tenang Bapak Ibu sekalian, ada slogan lanjutan.
1: Betul
2: ini
1: banget, jadi ketika nantinya Aril dan Laili melanjutkan dengan mengatakan remaja genre, Bapak Ibu bantu jawab dengan bergerak seperti ini.
2: Sehat,
1: sehat, cerdas, ceria. Dan ketika nanti Aril dan Laili mengatakan kata ketiga, genre Indonesia, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjawab dengan semangat. Saatnya yang muda, yang berencana.
2: Dan ada yang terakhir nih Aril.
1: Betul Laili.
2: Apa slogannya Aril?
1: Yang terakhir ini mohon dibantu dengan nyanyian merdunya ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika nanti Aril dan Laili bilang BKKBN, Bapak Ibu mohon dijawab. Hidup berencana itu keren. Sarang
2: Heo
1: ya.
2: Jangan lupa diakhiri dengan gerakan seperti seperti itu.
1: Betul.
2: Boleh Bapak Ibu,
1: boleh,
2: kita
1: Bapak
2: mulai
1: Ibu
2: dari slogan yang pertama.
1: Boleh.
2: Nanti ini siapa yang paling heboh dapat hadiah nih tentunya dari panitia.
1: Luar biasa pasti ya Laili. Oke, karena Bapak Ibu semuanya sudah semangat, silakan Laili.
2: Boleh? Dari slogan yang pertama Bapak Ibu, salam genre. Boleh kita ulang sekali lagi dengan gerakan salam, oke? Salam genre. Baik. Kemudian remaja genre. Nah, kemudian ada apa lagi Ariel selanjutnya?
1: Genre Indonesia Berencana.
2: Baik, yang terakhir kita mohon dibantu untuk suara merdunya. Nah, biasanya Ariel di Benar Meriah, khususnya di dataran tinggi Gayo, banyak sekali seniman-seniman yang tentunya memiliki suara merdu.
1: Betul sekali Laili.
2: Oleh karena itu kita tentunya meminta bantuan nih dari Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk bantu slogan yang terakhir.
1: Silakan Ariel. Langsung saja. BKKBN.
2: Aduh, sekali lagi instruksinya ya.
1: Instruksinya adalah ketika nanti Ariel dan Laili mengatakan BKKBN, mohon dibantu dengan nyanyian hidup berencana itu keren. Asal boleh? Jangan digesek aja nanti ini baunya duit ya. Oke, kita coba sekali lagi. Mohon dibantu dengan semangat BKKBN
0: hidup berencana itu keren.
1: Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua
2: untuk Kabupaten Benar Meriah tentunya. Oke, gimana ini Ariel? Sepertinya seluruh penonton pada malam hari ini sudah tidak sabar menantikan siapakah yang akan menjadi duta genre, first duta genre di Kabupaten Benar Meriah, Ariel.
1: Benar sekali, tapi pastinya terselenggaranya acara yang luar biasa pada malam hari ini tidak lepas daripada para dukungan sponsorship. Oleh karenanya kami turut mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya rangkaian acara pemilihan duta genre Benar Meriah tahun 2026 kepada Trisatria, PT Wisaka Jaya, Kadin Benar Meriah, PT Metranet, Bakso Urat Juara, Yuli Studio, Kokoa Gayo, Bank Aceh KCP Simpang 3, Koperasi Red Long Bukit, Honda Benar Meriah, RRI Takengon, dan
2: Rakyat Gayo.
1: Kemudian, Rakyat Gayo.
2: Benar sekali Ariel. Tentunya tidak hanya itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada beritamerdeka.net, kemudian juga UD Polaris, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Benar Meriah, PT Cahaya Budi Gasindo, kemudian Alfata Hotel, Percetakan Image, Kopi Gayo Aja. Kemudian ada juga Cugeni Iteri, Marlina Fashion, Mogana, EWG Photo Art, Barupi Mercon, dan kelas bahasa Inggris dari Kawati.
1: Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kepada sponsorship kita Bapak Ibu yang luar biasa senantiasa mendukung acara ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali dan memberkahi acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dilantunkan oleh saudara Tengku Gusti Arami. Kepada saudara, disilakan.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا، حمدا ناعما، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا عندك أعلى الدرجات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا هنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض. يا الله، di bawah teduh langit benar meriah, kami berhimpun dengan hati yang berserah dalam acara penobatan Duta Jenderal yang penuh berkah. Mohon engkau limpahkan rahmatmu yang tak pernah lelah. Ya Allah, jadikanlah para Duta Jenderal yang akan dinobatkan nantinya sebagai generasi muda yang berilmu dan beriman, berakhlak mulia, berani menjadi teladan, serta mampu membawa perubahan untuk masa depan. Ya Allah yang maha membimbing, teguhkan langkah generasi muda kami, jauhkan dari pergaulan yang merusak diri, lindungi mereka dari narkoba dan perilaku yang tidak terpuji, dan tuntunlah mereka menjadi generasi yang berguna bagi negeri. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah mereka insan yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bertutur, bijak dalam berakhir. Kuatkan menghadapi tantangan zaman yang terus mengalir, dan teguh menjaga kehormatan diri serta keluarga yang mereka hadiri. Akhirnya, ya Allah, jadikanlah Duta Jenderal sebagai pelita yang menerangi jalan pemuda dan pemudi di Kabupaten Benar Meriah, dan menjadi inspirasi bagi generasi di seluruh penjuru untuk berkarya, berprestasi, dan mengabdi bagi bangsa dan agama. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars BKKBN. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Baik, Karel dan Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, bahwasanya rangkaian acara pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026 telah berlangsung sedari sebulan yang lalu. Jadi penilaiannya tidak hanya dilakukan hari ini, dengan persiapan dan tahapan lainnya hingga malam penganugerahan ini. Maka dari itu,
1: Untuk itu langsung saja Laili, kita dengarkan laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas P3A P2KB oleh Bapak Edi Jaswin SKM MSI. Silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan berkumpul dalam malam penganugerahan Duta Ginri Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat beriring salam, marilah kita sampaikan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bener Meriah, yang kami hormati Bapak para Porkopimda dan Porkinda Plus Kabupaten Bener Meriah beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah beserta anggota, yang kami hormati Bapak para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para staf ahli Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita se-Kabupaten Bener Meriah beserta seluruh anggota, yang kami hormati Kepala Radio Republik Indonesia Takengon, yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala SKPK se-Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para camat dan Porkopimcam dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta KUA, yang kami hormati Ketua DPC IPKB Kabupaten Bener Meriah beserta seluruh penyuluh KB dan penyuluh lapangan keluarga berencana se-Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati para sponsor kegiatan penganugerahan Duta Gendri Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Duta Wisata Kabupaten Bener Meriah yang sudah berhadir, yang kami hormati para kepala sekolah dan dewan guru yang sudah berhadir, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, yang kami hormati Ketua Gendri Aceh, selamat datang di Kabupaten Bener Meriah beserta anggota dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izin Bapak Wakil Bupati, sebelum saya menyampaikan laporan, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Pergi ke Simpang Tiga membeli duku. Duku dimakan bersama-sama. Mari bersaing, tunjukkan bakatmu. Sambut penganugerahan Gendre Bener Meriah dengan gembira. Izin Bapak Wakil Bupati melaporkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan strategis untuk membentuk karakter bangsa melalui tangan para remaja yang kreatif, inovatif, dan berjiwa pelopor. Duta Gendre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafja. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup. Perencanaan ini mencakup kesiapan menempuh pendidikan, meniti karir, hingga membangun keluarga yang berkualitas di masa depan. Selanjutnya, rangkaian kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 31 Juli tahun 2026 melalui tahapan pendaftaran, seleksi berkas, pendampingan, ujian tulis, dan ujian online, wawancara. Sehingga pada malam hari ini terpilihlah 5 finalis terbaik atau top 5 Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2026, para finalis mengikuti karantina dan pembukaan pembekalan sebagai persiapan menuju malam penobatan dan malam penganugerahan pada malam hari ini. Dalam proses ini, melibatkan ada empat dewan juri yang sudah memberikan penilaian kepada para finalis pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah Dr. Insan Sarami Artanoga, SBKJ, dari Rumah Sakit Muyangkuter Redelung sebagai juri kepribadian. Yang kedua adalah Bapak Riswandika Putra, SSTP, MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai juri pengetahuan umum. Ada Saudara Fikrul Aza yang merupakan Duta Gendre Nasional pada tahun 2025 sebagai juri bidang Gendre dan Kepemudaan. Serta Dewan Juri Ibu Yulita Anggraini, SKM MKES, Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai juri bidang program Bangga Kencana. Bapak Wakil Bupati, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini, kelima finalis akan mengikuti tahap akhir untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah dan juara favorit. Yang membanggakan dalam kegiatan ini, perlu kami sampaikan adalah anak-anak Gendre yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan saat ini telah bergabung dalam Gendre Aceh tingkat provinsi, dan hal ini membuktikan bahwa pembinaan generasi muda melalui program Bangga Kencana terus melahirkan kader-kader remaja mampu berkontribusi hingga tingkat provinsi. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Forkopimda dan Forkopimda Plus, seluruh kepala SKPK, Forkopimca, dan seluruh dewan juri serta sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, orang tua finalis, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kami menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kepada para duta Gendre yang malam ini adalah siapapun yang terpilih malam ini, embanlah amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan. Jadilah penggerak perubahan yang menebar inspirasi positif, bukan hanya saat acara ini berlangsung, tetapi di saat langkah kehidupan sehari-hari. Semoga Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang terpilih nantinya mampu menjadi pelopor, motivator, edukator, dan teladan bagi remaja, serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan. Selanjutnya berkenan Bapak Wakil Bupati Bener Meriah untuk memberikan sambutan dan arahan dan membuka acara penganugerahan malam ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu pantun lagi. Minum kopi bersama lepat rasa serikaya. Rasanya manis, sungguh terasa. Salam Gendre untuk kita semua. Remaja hebat, aset berharga bangsa. Berizin, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya karena Bapak Edi tadi menutupnya dengan pantun, kita balas juga nih Ariel, boleh ya?
2: Boleh banget Laili.
1: Membeli koran, membeli kapak.
2: Cakep.
1: Terima kasih laporannya, Bapak.
2: Luar biasa pastinya. Biar makin banyak cakepnya juga ya, Laili ya.
1: Benar
2: Luar
1: sekali.
2: luar biasa pastinya. Dan Laili, dalam pelaksanaan pemilihan Duta Genre Benar Meriah ini, sungguh sebuah kolaborasi yang luar biasa dan tidak terlepas dari dukungan antara Forum Genre Benar Meriah bersama pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam mewadahi generasi muda kita saat ini, Laili.
1: Oleh karena itu, Ariel, pastinya marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Benar Meriah kepada Bapak Insinyur Haji Armia. Kami silakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Bandar Meriah. Alhamdulillah hadir hari ini Bapak Kapolres, Pak Dandim 0119 atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekda Bandar Meriah, yang kami hormati Ketua TP PKK Bandar Meriah Ibu Fauziah Tagore, yang kami hormati Wakil Ketua TP PKK Bandar Meriah Ibu Puspitawati, Ketua Bayangkari Polres Bandar Meriah, Ketua Persit Kodim 0119 atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita Persatuan Wanita Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati para asisten Kepala SKPK Kabupaten Bandar Meriah, yang kami hormati Bapak para dewan, Bapak atau Ibu para dewan juri. Ini malam ini langsung jurinya langsung diketuai, langsung ada sekda di sana, dan kemudian peserta genre nasional Fikrul Ajka ya, duta genre tingkat nasional tahun 2026 Provinsi Aceh. Fikrul Ajka, selamat datang Fikrul di Kabupaten Bandar Meriah. Yang kami hormati para camat yang berhadir, para reje, yang kami hormati orang tua daripada finalis, yang kami hormati Ketua PWI Kabupaten Bandar Meriah, Kepala RRI, panitia penyelenggara, para peserta finalis Bujang Berugayo 2026 berserta pengurus IBBG Bandar Meriah. Yang kami hormati para kepala sekolah STLTA Kabupaten Bandar Meriah. Tadi Pak Ketua DPR 3 membuka pidato dengan pantun, ini saya juga tidak mau kalah. Ke kebun kopi memetik buah, kopi Gayo harum terasa. Duta Gendre terus berkarya, membangun generasi yang luar biasa. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa hadir bersama untuk menghadiri malam penobatan dan penganugerahan Duta Genre Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Salam dan selawat marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan tata tertib seperti yang kita alami pada saat ini. Program genre ini merupakan bagian penting dari program Bangga Kencana, khususnya dalam membentuk remaja yang sehat, berkarakter, memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depannya.

0: dan Kecamatan Permata, persentase pernikahan dini ini merupakan persentase yang cukup tinggi di samping 10 kecamatan lain. Belakangan ini kita juga menyaksikan viralnya anak-anak SMA kita. Ini merupakan degradasi moral yang juga sangat mengkhawatirkan kita. Oleh karena itu, acara generasi berencana pada malam hari ini cukup harus kita berikan apresiasi, terutama keterlibatan anak-anak genre benar meriah yang saat ini telah bergabung dalam forum genre Aceh tingkat provinsi dan keterlibatan forum genre Aceh dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa generasi muda kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui bersama, mereka ini adalah calon-calon generasi emas untuk tahun 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah. Calon-calon generasi emas ini kelak akan menjadi pemimpin di Benar Meriah, akan menjadi bupati, wakil bupati, kepala dinas, kapolres, dan lain sebagainya. Saat ini pun kita ini sudah cukup hebat sebenarnya. Sudah cukup hebat Benar Meriah. Karena saat ini kita tidak hanya mengekspor kopi gayo ke Amerika, ke Eropa. Saat ini kita juga mengekspor kepala dinas ke kabupaten tetangga. Lebih kurang tercatat sudah 6 orang. Eselon 2, Eselon 3 yang kita ekspor ke kabupaten tetangga. Ini menunjukkan kita memang hebat. Tepuk tangan dulu. Yang lain termasuk Pak Edi Jaswin siap-siap nih juga diekspor ke kabupaten tetangga. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dalam kesempatan ini kepada kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dewan juri, kepada panitia, dan terutama juga kepada sponsor. Hari ini ada sponsor bakso juara. Bukan, jadi sponsornya cukup hebat. Tepuk tangan nih. Dengan harapan bahwa semoga Duta Genre Kabupaten Benar Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Benar Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, malam penobatan dan penaguhan Duta Genre Kabupaten Benar Meriah tahun 2026, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami mohon untuk Bapak tetap berada di atas panggung Bapak, karena selanjutnya kita akan sama-sama mengundang kembali tamu undangan untuk menyaksikan pembukaan pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026 secara simbolis. Untuk itu kami turut mengundang Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu untuk dapat membersamai kami di atas panggung, dan sama-sama kita akan memukul gong yang ada secara simbolis pembukaan pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026.
2: Kami juga turut mengundang Bapak Kadis TP3A P2 untuk dapat membersamai kita dalam pembukaan acara Duta Genre Benar Meriah secara simbolis. Ya, langsung saja kita mengundang Forkopimda dan Forkopimda Plus beserta Ibu dapat bersamai kita dalam

0: Buka acara malam penganugerahan Duta Gendre Benar Meriah 2026 ini.
1: Benar sekali. Begitu kami masih menunggu kesediaan seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu Ariel?
0: Baik, dan nantinya kita bantu untuk dapat hitung bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah Bapak Ibu sudah siap? Sudah ready ya Bapak Ibu ya?
1: Benar sekali, sudah nampaknya ini baik.
0: Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
1: Boleh untuk tim dokumentasi, boleh foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian. Baik.
0: Baik,
1: dipersilakan untuk seluruh tim dokumentasi boleh mendokumentasikan malam penganugerahan Duta Gendre Kabupaten Benar Meriah tahun 2026.

0: Baik, bantu
1: Boleh?
0: salam gendrenya, Bapak Ibu.
1: Boleh lihat ke kamera. 3, 2, 1.
0: Dan
1: Baik.
0: berencana itu keren, sekali lagi Bapak Ibu mohon. Berencana itu keren? Iya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin yang berbahagia.
1: Mohon Bapak Ibu untuk dapat kami persilakan kembali ke tempat. Waduh, karena malam ini juga sudah dibuka malam penganugerahan Duta Genre Kabupaten Benar Meriah, Ariel.
0: Betul, Laili.
1: Selanjutnya ada apa lagi nih, Ariel?
0: Iya, tentunya juga dalam rangkaian pemilihan Duta Genre Benar Meriah tahun 2026 ini, para top 5 finalis juga telah melalui tahapan sesi interview nih, Laili.
1: Benar sekali, untuk itu kami beritahukan kembali, kami informasikan kembali
0: Iya.
1: bahwasanya penilaian Duta Genre tidak hanya dilaksanakan malam hari ini, Ariel ya, tapi juga sudah dilaksanakan selama masa karantina.
0: Dan tentunya ada dewan juri yang bertugas untuk menilai para finalis Duta Genre Benar Meriah tahun 2026. Dan tentunya dewan juri yang sangat luar biasa ya, yang sudah hadir bersama kita malam hari ini, Laili, dan kita akan berkenalan satu per satu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kadis tadi, terdapat 4 bidang juri yang hari ini kita turut menyapa dewan juri kita. Yang pertama, juri bidang pengetahuan umum, Bapak Rizwan Dika Putra SST PMAP, Sekretaris Daerah Benar Meriah. Selamat datang, Bapak.
1: Kemudian ada dewan juri kita yang kedua, bidang kepribadian, Dr. Insan Sarami Tanoga.

Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian kita cukupkan tadi siaran langsung di malam hari ini pendengar ya, terkait dengan tadi penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026 yang tadi sudah dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia yang dilaksanakan di Gors Kabupaten Bener Meriah, Generasi Berencana Bener Meriah Berdaya ya. Jadi bagi pendengar semua yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut bisa langsung tonton di live channel kita di RRI Takengon Channel untuk penganugerahan Duta Genre Bener Meriah 2026 yang tadi sudah dibuka oleh Wakil Bupati Bener Meriah ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, di sisa waktu di malam hari ini masih sempat lah ya kita selipkan karaoke di udara malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Je fais la trêve aujourd'hui. Mungkin dari tadi jam 9 atau jam 21 ya, udah banyak yang nungguin karaoke di udara nih ya. Ini kok tiba-tiba terlambat ini ya, karena tadi sebelumnya di pada pukul 21 tadi kita ada siaran langsung di luar pendengar, pelaksanaan penganugerahan Duta Genre ya di Kabupaten Bener Meriah. Dan di sisa waktu ini kita coba isi kembali dengan rangkaian karaoke di udara di malam hari ini ya. Ya kurang lebih 45 menit ke depan lah ya, sampai nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini, di malam minggu, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Gak tahu juga ini ya, malam-malam jam segini masih pada melek kah? Atau masih ada yang mau gabung nyanyi sama kita di malam hari ini, atau udah pada tidur atau masih di luar malam mingguan, nggak tahu juga ya. Oke, yang masih terus memantau RRI Takengon di malam hari ini, mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program juga bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Jadi malam ini kita nyanyi lagu apa ini, saya mau pancing lagu apa ini ya. Oke, pancing lagunya Seventeen aja deh kalau gitu ya. Pancing lagunya Seventeen, Sumpahku Mencintaimu. Seventeen, Sumpahku Mencintaimu, khusus buat Viola di Makassar.

nadanya naik turun. Seventeen, sumpah aku mencintaimu, khusus untuk Viola di Makassar. Jadi karena baru mulai karaoke-nya jam segini tuh jadi gak fokus nyanyinya ya. Entah mungkin yang lain juga udah pada tidur, atau mungkin masih dengerin tapi gak bisa gabung, atau mungkin masih di luar malam mingguan ya. Tidak tahu juga. Jadi ya yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Malam minggu ini kumpul sama teman-teman mungkin, sama kekasih juga, atau bersama keluarga, orang tua dan lain sebagainya ya. Atau mungkin lagi santai-santai juga di rumah, gak ada kegiatan kumpul sama keluarga, yang masih terus mendengarkan RRI Takengon juga terima kasih, karena masih terus mendengarkan rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Jadi yang mau gabung juga boleh, boleh nih, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi lah, setengah jam lagi bisa, 2-3 lagu bisa lah ya. Di nomor 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau yang mau kirim-kirim salam melalui WA juga bisa, 0852-7082-5272.

Dicoba dong kirim-kirim WA kalian malam minggu ini lagi pada ngapain sih, atau mungkin udah pada tidur karena gak ada kegiatan, gak ada aktivitas. Jadi bingung mau ngapain malam minggu, udahlah tidur aja lah, tidur ya kan? Ya. Atau mungkin lagi jalan-jalan kemana, coba kasih kabar dong ke kita malam ini.

Oke, saya mau nyanyi apa? Ini mah kalau udah sisa setengah jam kayak gini gak ada yang nelpon, ujung-ujungnya saya juga yang nyanyi ini sampai jam 11 nanti, jam 23 ya. Oke lah, gak apa-apa lah, gak ada yang gabung, mungkin udah pada tidur atau ada kegiatan-kegiatan lain ya. Gak apa-apa, kita coba hibur dengan lagu-lagu sebisa saya ya, sebisa saya. Karena gak mungkin semua lagu bisa saya nyanyiin gitu, karena durasi juga. Tapi saya coba untuk menghibur pendengar-pendengar semua di malam minggu ini.

0: Oh, ada telepon ternyata. Saya pikir enggak ada telepon. Udah jam segini saya pikir udah pada tidur semua ya kan. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
1: Hei.
0: Halo.
1: Ya udah kenal.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam. Mas Boy.
1: Halo, enggak ada kawannya Bang Budi ya. Nah, kali Bang Budi enggak ada kawannya.
0: Aduh.
1: Mas Boy, ya. Kawannya Bang, kita duet Bang ya.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Apa lagu kita Bang?
0: Apa, terserah Mas Boy. Mas Boy bisa dijauhkan sedikit radionya dari teleponnya Mas Boy?
1: Ya. Ya okay. Bang.
0: Apa lagu kita malam ini?
1: Suaranya enggak terang di HP Mas.
0: Oh, volume handphonenya mungkin dibesarkan volume handphonenya.
1: Oh iya, udah. Bah.
0: Oke, udah ya.
1: Lagunya apa kita Bang?
0: Terserah Bangmu. Bang Mus lagi Mas Boy.
1: Ayo. Bang Budi. Ayam pun belum tidur Bang. Terus mulai tapi habis kemana itu, Bang?
0: Enggak, karena biasanya kita mulai karaoke jam 9 kan. Tadi karena ada acara jadi mundur.
1: Nunggu-nunggu tadi aku pun nunggu-nunggu acara di bener gue ya Bang.
0: Jadi orang ngiranya gak ada karaoke. Padahal ada, cuman ya karena waktunya terbatas juga malam ini kan.
1: Apa lagi kita Bang? Aku mau pengen banget lagu biar sama-sama itu Bang.
0: Terserah, kalau saya sih sebetulnya lebih seneng lagu-lagunya Bruri Marantika Mas Boy. Nah, lagu apa? Biasanya tak ingin sendiri.
1: Saya ingin sendiri itu aja Bang.
0: Oke ya. Tak ingin sendiri, saya juga tak ingin sendiri lah. Oke, Mas Boy, yuk.
1: Kalaupun dia sendiri mau.
0: Ayo Mas Boy.
1: Ini kecap yang lapangan.
0: Iya, betul. Ayo, tak ingin sendiri.

0: Oke, malam minggu ngapain aja malam minggu, Mas Boy? Halo?
1: Halo.
0: Mas Boy, malam minggu ngapain aja? Saya udah tadi hari ini udah ya 3 gelas hari inilah lumayan. Mau kirim-kirim salam Mas Boy, silakan.
1: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Untuk buat Kak Yola di Makassar, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Ketika anak, saya si Kak Nur dan Cedro, Bang Ari, Bang Hadri, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Anan Selki di Selanare, Bila-bila Bang ya,
0: Bangus. Siap.
1: Semua-semuanya Bang, pendengar RRI semua.
0: Oke, Mas Boy, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di Meria Jaya ya, sepertinya memang dari tadi itu banyak yang nungguin karaoke di udara. Cuman karena tadi kita ada siaran langsung dulu di luar studio, jadi dipikirnya tidak ada karaoke di udara ya. Padahal di sisa waktu ini kita coba hibur pendengar semua yang masih dalam suasana malam minggu. Tentunya mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takeng tentunya. Terima kasih Mas Boy. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya di rumah ya.

Saya mau nyanyi lagi. Habis suara saya nih. Udah jam segini udah pada tidur semua sih. Kalau feeling saya sih sepertinya sudah pada tidur semua, ya gak apa-apa. Atau mungkin belum pada tidur tapi males buat gabung karena sudah terlalu larut. Ya tidak apa-apa juga. Jadi kita coba terus hibur, karena masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi di kebersamaan kita dalam program Karaoke di Udara, pendengar. Oh, saya nyanyi lagu apa lagi nih ya? Oke, ini aja deh. Saya mau coba lagu-lagu lawas ya. Kita coba mainkan. Oke.

0: Oke. Ada telepon lagi ternyata. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, siapa ini, Bang?
1: Dengan Amir Mahmud di Melabuela, Bang.
0: Bang Amir, saya pikir udah tidur, Bang Amir. Belum tidur ternyata, Bang Amir, ya. Oke. Jadi kita karena durasi juga sudah semakin tipis, ini langsung aja Bang Amir, lagunya apa kira-kira nih malam ini?
1: Lagu ini ada, Bang, lagu yang magedet, Jeritan Hati, Bang.
0: Jeritan Hati. Oke, siap. Jeritan Hati dari Maggie Z, ya. Oke, ini.
1: Iya, betul, Bang. Volumenya dinaikkan, Bang.
0: Oke, oke. Mungkin suara volume handphone Bang Amir juga di full-kan gitu, Bang.
1: Iya.
0: Biar penuh juga di sini full, di sana pun juga full gitu, ya.
1: Betul.
0: Oke, siap-siap, Bang Amir. Ini dia lagunya. Oke.

0: Terima kasih.
1: Ada tak jadi? Halo bang.
0: Iya bang.
1: Banyak ini, banyak kesalahan tadi.
0: Oh,
1: karena lalu sebetulnya dihafal dulu gitu bang.
0: Oh iya, sedikit tapi bang, bagus kok bang Amir suaranya. Pokoknya mantap.
1: Oke banyak bang.
0: Iya oke. Barangkali mau kirim salam silakan bang Amir.
1: Jadi buat kawan kita yang sudah bergabung, salam yang teristimewa bang. Buat Om Yatin, buat Kak Yana, silakan bergabung gitu.
0: Oke, siap.
1: Buat abang, selamat melaksanakan tugas bang. Cuma aja lah bang.
0: Ya, kita tunggu lagi minggu depan bang Amir ya. Terima kasih bang Amir.
1: Ya, terima kasih bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

karaoke di udara malam hari ini, walaupun tadi memang agak terlambat, bukan agak terlambat lagi ya, terlambat tadi kita. Jadi ya singkat untuk karaoke di udara di edisi malam hari ini. Kita berjumpa kembali di karaoke di udara edisi selanjutnya pendengar. Seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Dan sebagai penutup saya akan bawakan lagu dari Bruri Marantika, karena suasana juga sudah semakin malam, semakin larut. Bruri Marantika, Angin Malam. Dan untuk bulan depan, bulan September, nanti karaoke di udara akan dipandu sama Bang Ari. Untuk bulan September mendatang nanti sama Bang Ari karaoke di udara, dan saya istirahat dulu bulan September nanti. Jadi bulan September nanti karaoke di udara sama Bang Ari yang akan mandu satu bulan full sama Bang Ari. Jadi sebagai penutup malam hari ini di karaoke udara, saya akan bawakan Bruri Marantika, Angin Malam.

0: ada penurunan curah itulah ini kemakin muni di mehwe ni bateri.
1: Desa kami urung dak sun gak.

Nak. Rong burak toa kami gererusak.

0: Sabar, sabar.
1: Sabar, Pak.
0: Dolai, dolai.
2: Jedari nyojongi pungu dawa dari sana waktu mubelangin diri pakilaku nurohan bemu masing-masing. Ngeter susun rempat lima lingang ngayun nirem bege sarap berangun wis sempurna ngedabuk deun mori prai. Biarlah kula siku caku tubuhku kau rempah yang dibuku ku serentak biar aku pucat kene kelengke. Kemuna mat kemuna ku biar konon nang ruasku guru momot lemu daru kecampur rambi mulang
3: kini.
2: Ogoholok kau gerejotok ku terima aku motok jerong sempurna manis bunga lepuh. Thank you.

aduni tinggi yai balen

0: Sabda Bohno Ka Kemu contoh aku garang Ikemu dulu aku lempang Iwan Semiang coba isari Berbaca aku kuat Nama pena paling ingat Aku kaya delekuat Atas dejet lagi penting
1: Saya ada pakai rumah ini kau

Ini saraku mari kuluah sendepakan iwan iseni. Mungkin pemen gampang-gampang susah iwan ngutang.

Tini.

0: kasar tuh ya om kasar.
1: Arasara miso icita yang manis manis hitam kemasa kayun. Kesekarie rahatin tegenam iwan.

Kecamatan Pegasing, Mulo Kideengon, luas perumahan kin sumber tenaga. Enas pedele kuning mubarisan, caplak atan legen nanti kona tepa. Belang bebangka kolak ni lapangan, ngesampe memosen kude si musangka. Arawa terpak wih men jejorosen, lut tawar genuren muneuk palon angsar. Kecamatan

Kecamatan Bebesen luas peti rebe, ubi belanggele hasil gere pora. Toke berdagang mungut terpio, ringit mujute wan buku neraca. Puncak Alkapi soi baorijo, ketampil senyum sejuk peti hawa. Kegaeh kusone lo tawar poto-poto, ngepasti ceh satu so Yemen Sriwijaya. I

Kenyal menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan timenyo tahun berdediam, dele pendatang berpariwisata. Ike waih terjun lagu dong si tuang, manutmu genang ku teluk mengaya. Lo tawar jaya isone bertanang, yarap pintu gerbang dor gigi pertama. Kuyun

Uyam musede i kecamatan Linge isak ku ise-ise oak pantan nangka belange luas simu pulo-pulo lemu orom-oro i ketapang dua ara atu belah wan payangi ume kone berkegede laut tawar jaya soi loyang datu asal serupa gue berineton pemulo turun ayat pertama.

rata suder. Wah main rata bewene pake pake. Sarata kabaran ini ku cerita. Soal pemelakira coba pei pengi ume ume. Arat jerak jerak orang bujang kemarah. Ita tak cara apakah berum.

긴 길어야 아침 꾸구나 돌아다 삶아 마다 하니 세포

0: pagi kita baru pula alam digerein ngangki peserta general kising ni happy
1: gila betul apa
0: aramian pemen arisi doarjo orang kita jauh asal usuli kita penggi-henggi wae po'on

pañuelo, Ari Chibobor.

Tigranay apel ka akong pesa panudo. Ipati, pati, pati.

ngokilo ya laku kore kepedata.

0: 两个。
1: Kemana pun tak nengah serik kita berjumpa.

Tomari tunga manis, sauto utoyono, sembayang resa seno, tali seno, kembi. Kacang kebiru lau, pecimu, tidisur, suntong kedelit topong, pus ketelung

Niña, quien pangore y la cone para ni la la. Sano, no tu poder.

Rientas mu bayam, kero jo manila po.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

أكبر الله أكبر.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruama Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini pendengar. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, yang kami hormati Tengku Haji Zul Arafah, yang insya Allah sebentar lagi akan membawakan zikir dan doa. Beliau sebagai pembina Majelis Zikir Aceh. Dan kemudian yang kami hormati Tengku Haji Fakhruddin Lahmudin MPD, beliau sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Aceh, yang insya Allah setelah zikir dan doa nanti akan kita dengarkan bersama-sama tausiah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pada pagi ini rangkaian kegiatan kita setelah ba'da subuh ini, yang pertama zikir dan doa yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Zul Arafah, dan setelah itu akan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tengku Haji Fakhruddin Lahmudin MPD. Demikian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ustadz atau Tengku Haji Zul Arafah, kami persilahkan dengan hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Bapak Bupati, para stafnya, para dinas, Ustaz Farudin Lamudin, mari sama-sama kita lembutkan hati kita. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal syahid di jalan Allah, meninggal husnul khatimah, yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi takengon yang kita cintai ini. Mudah-mudahan takengon selamat dari musibah, bencana malapetaka. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, tinggalkan dunia sekejap. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, kita beristighfar, kita berdoa, semua hajat, cita-cita kita, keinginan kita dikabulkan sebelum ajal menjemput kita. Antarrahmanur Rahim, irhamna ya Allah, rahmati kasihanilah semua kami dengan ampunanmu ya Allah. Kucurkanlah hujanilah rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Berkahilah takengon yang kami cintai ini ya Allah.

Ayah, orang yang banyak berzikir, insya Allah matinya pun berzikir. Orang yang selalu berzikir, selalu menyebut-nyebut nama Allah selama hidupnya, insya Allah meninggal husnul khatimah. Orang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah selama hidup, impossible. Hayata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, died, maut, mati, dakhala jannah, masuk surga. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal syahid, meninggal husnul khatimah.

walhamdulillah wala ilaha

Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak berzikir. Cinta kepada Rasul, banyak-banyak bersalawat. Yang terakhir, kalau kita cinta pada diri kita, bagaimana kita selamat dari musibah, bencana, malapetaka, bagaimana kita selamat dari alam kubur, selamat dari siksa api neraka, perbanyak istighfar. Mari ayahanda bunda ikhwatal iman, kita mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Kemudian kita mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Yang ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, apapun penyakitnya, baik jasmani rohani, insya Allah dengan istighfar ini diangkat oleh Allah. Yang ada utang piutang dilunasi oleh Allah. Yang anaknya kena narkoba, insya Allah Allah cabut, Allah angkat seluruh kenikmatan-kenikmatan haram yang ada pada tubuh kita dan tubuh istri kita, anak-anak cucu kita, sehingga Allah tancapkan pada tubuh kita kenikmatan yang halal-halal, sehingga kita senang ibadah, senang berzikir, senang mentadaburkan Al-Quran, senang berjamaah lima waktu di masjid. Mari ayah-ayah, bunda-bunda semuanya, kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yudus, lalu kita beristighfar, kemudian terakhir kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah selamatkan takengon-takengon yang kita cintai dari musibah, bencana, malapetaka. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di takengon yang kita cintai ini. Rob,

Wafatkan semua kami syahid, ya Allah. Wafatkan semua kami husnul khatimah. Berkahilah, ya Allah, Takengon yang kami cintai ini. Jauhkanlah musibah, bencana, malapetaka di Takengon ini, ya Allah.

Ya Rahman, angkat seluruh penyakit jasmani rohani kami. Lunasi hutang kami sebelum ajal menjemput kami.

0: العظيم يا رحيم أستغفر ما العظيم
1: Berkahilah, berkahilah Takengon yang kami cintai ini. Jauhkanlah musibah, bencana, malapetaka di Takengon yang kami cintai ini, ya Allah. Berkahilah tanah Takengon ini, ya Allah. Berkahilah tanah Takengon ini, ya Rahman.

0: Aita ya zal jala. Mari ayah bunda terakhir, angkat kedua tangan kita yang ada hajat, ada cita-cita, ada keinginan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibadah kita, Allah panjangkan umur taat kita. Mudah-mudahan takengon yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanal informasi
1: ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, mohon maaf pendengar karena terbatasnya durasi kita di pagi hari ini, kita cukupkan sambungan langsung dari Masjid Agung Ruhamat Takengon di pagi hari ini ya. Kita lanjut, kita jelang Warta Tanuh Gayo produksi RRI Takengon di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Nah baik pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya. Di antaranya yaitu pengerjaan jembatan Beli di Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Jaga perdamaian, pemerintah Kabupaten Bener Meriah gelar apel kebangsaan. Nah baik pendengar, berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.

0: Akses transportasi warga di Kecamatan Ketol segera kembali terhubung setelah Satgas Pembuatan Jembatan Kodim 0106 Aceh Tengah mempercepat pembangunan Jembatan Bailey di kawasan Berawang Gajah. Pembangunan jembatan melibatkan personel UNTP 854DK, Koramil 09 Ketol, dengan asistensi Jipur 16DA, serta dukungan masyarakat. Pekerjaan tersebut juga didukung 2 unit ekskavator TNI AD. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Sejid Irudi Haryanto mengatakan, pembangunan Jembatan Bailey Berawang Gajah dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Menurutnya, jembatan tersebut nantinya akan memberikan manfaat bagi ribuan warga dari Desa Burlah, Bugaara, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Pembangunan ini akan terus dipercepat agar akses masyarakat kembali terhubung. Saat ini Satgas terus melakukan perakitan panel Bailey hingga jembatan dapat segera difungsikan. Pekerjaan dilakukan secara bersama dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. Dengan berfungsi Jembatan Bailey Berawang Gajah nantinya, akses warga di Kecamatan Ketol diharapkan semakin mudah, terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan, serta pemulihan sektor ekonomi. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Semangat menjaga persatuan, kedamaian, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diteguhkan dalam apel Kebangsaan Indonesia Damai yang digelar di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Komandan Brigif TP 047 Aman Remu Letkol Infanteri Raden Aldi Wibisono, Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto, Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto, serta unsur Forkopimda dan berbagai elemen lainnya. Apel tersebut juga diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, para camat, kapolsek, dan ramil, mukim, reja kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta para peserta lainnya. Dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra,

0: Menurutnya perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama harus menjadi kekuatan yang dipersatukan dalam identitas kebangsaan Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memaknai perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa kini dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan semangat gotong royong. Ia menegaskan merah putih tidak cukup hanya dikibarkan di tiang, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa. Bupati berharap apel kebangsaan dan deklarasi damai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, kedamaian, persatuan, dan keharmonisan di Kabupaten Benar Meriah.
1: Jadi, apel kebangsaan ini diinginkan oleh masyarakat Benar Meriah dan sekitarnya, termasuk Aceh Tengah, terutama ada khusus kota dan ormas lainnya, kemudian para penduduk kampung, ketua dan lain-lain. Kemudian mereka juga mendesak supaya NATM dihadirkan untuk memberikan motivasi buat mereka. Kami undang Pak NATM untuk hadir memberikan motivasi. Ini berawal dari adanya segelintir orang, ada oknum yang menurunkan dan membakar bendera di Banda Aceh. Jadi masyarakat kita ada di merasa disinggung adanya kerusakan terhadap simbol dan tambang negara. Jadi atas dendam elemen masyarakat yang ada di Benar-Benar terutama melaksanakan apel kebangsaan dalam menyatakan kesetiaan, artinya mati untuk merah putih ini. Dan kami mengundang pada NATM sebagai pemimpin Benar-Benar.
0: Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan situasi keamanan di Aceh. Ia menyinggung insiden yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Menurutnya kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memprovokasi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Benar Meriah yang terus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
2: Kami dari TNI, Polisian, dan Kejaksaan sebagai institusi negara yang pertahanan, keamanan, dan hukum, kami tetap pastikan bahwa Aceh tetap damai, tetap dalam bingkai NKRI. Kami menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan aksi-aksi segelintir kelompok yang ingin memecah belah kita. Indonesia tetap ada di Aceh.
0: Pesan kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan melalui pembacaan deklarasi damai oleh Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Benar Meriah yang diikuti seluruh peserta. Dalam deklarasi itu, seluruh elemen masyarakat menyatakan setia dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan menghormati simbol-simbol negara, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengecam segala bentuk kegiatan yang merendahkan simbol dan lambang negara Republik Indonesia. Deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Bupati Benar Meriah, Wakil Bupati dan Rem 011 Lilawangsa dan Brigif 047 Aman Remu dan unsur Forkopimda Kabupaten Benar Meriah. Suasana semakin khidmat saat seluruh peserta menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan persembahan drama kolosal dari siswa MAN 3 Timanggajah dengan tema Bersatulah Indonesiaku. Melalui kegiatan tersebut, seluruh elemen yang hadir kembali meneguhkan satu pesan utama, merah putih di hati, persatuan dalam tindakan, dan damai untuk Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Event pacuan kuda tradisional Gayo mulai bergulir di lapangan Haji Muhammad Hasan Gayo Bekasi kemarin. Kadispora Aceh Tengah Sukirman melaporkan ada 204 ekor kuda yang ikut serta dalam event kali ini. Rinciannya Aceh Tengah 127 ekor kuda, Benar Meriah 62 ekor, dan Belues 15 ekor. Pelaksanaan ini katanya akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Pada pertandingan perdana yang dibuka Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan, panitia menampilkan 10 race, kelas muda dengan jarak tempuh 1000 meter, kelas F muda 1100 meter, dan kelas perdana 600 meter.
4: Yang dari Kabupaten Aceh Tengah ada 127 ekor kuda.

0: sangat kegiatan penting bagi kegiatan kegiatan ini di dalam menyiapkan kali ini kita laksanakan ini satu tahun apa kamu sekali ada saat kamu dapat ini situasi kenal ya.
1: Bapak Musin juga berharap agar pelaksanaan event bajuan kuda ini tidak terjadi praktik perjudian dan pelanggaran syariat lainnya. Muhammad Sanusi dari Takengon melaporkan.
2: Anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kedatangan senator tersebut untuk melihat langsung kondisi seorang pelajar yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Korban berinisial T, 16 tahun, merupakan pelajar di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah. Kunjungan pada Senin malam itu dilakukan demi memastikan kondisi korban, sekaligus memantau proses penanganan hukum atas kasus yang menimpanya. Menanggapi insiden ini, Haji Uma dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan di kalangan pelajar tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Peristiwa ini menjadi alarm bersama bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar anak-anak.
3: Bullying ya, atau perundungan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita melihat bahwa itu videonya sudah viral dan tentu kita merupakan salah satu anggota DPD RI yang membidangi politik hukum dan keamanan. Di sini patut kita ingin mengcrosscheck apa sebenarnya yang terjadi, termasuk bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga bagaimana sistem mekanisme proses ajar, proses belajar mengajar. Nah, itu harus kita pastikan betul apa memang semua mekanisme itu sudah benar dilaksanakan.
2: Peristiwa ini sendiri bermula dari perselisihan berujung duel antara korban T dengan kakak kelasnya, yang kemudian berubah menjadi pengeroyokan ketika sejumlah pelaku ikut terlibat dan menyerang korban hingga tak berdaya. Akibat penganiayaan berat dan hantaman serius yang dialaminya pada hari Sabtu, 22 Agustus 2026 lalu itu, remaja berusia 16 tahun tersebut mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Datu Beru Takengon. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al-Hilal meminta penanganan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi 2025 dipercepat. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh pada Senin kemarin. Rakor yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Agara itu turut dihadiri Sekda Aceh Tenggara Yus Rizal, Satgas PRR Aceh, sejumlah kepala OPD dan para camat. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan penanganan dampak bencana, khususnya pembangunan dan perbaikan jumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan. Wabub Heri berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Aceh serta pusat diperkuat. Penanganan pasca bencana katanya membutuhkan kerjasama semua pihak agar pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
4: Maupun untuk pertanggungjawaban anggaran. Koordinasi ini harus terpadu antara itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
1: Rombongan turun langsung meninjau sejumlah lokasi infrastruktur, di antaranya jembatan Silayak, Kecamatan Tanah Alas, pembangunan jembatan beton di Desa Gaya Jaya, Kecamatan Lawi Sigalagala, serta jembatan di kawasan Salam Pipit. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
5: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan dididik jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya lagi tolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
6: Alhamdulillah, relokasi jadi banyak warga yang dusun Astamba, Kampung Mongal Barat sudah sampai ke rumah sakit dan tubuh sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arung Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
2: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Nipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Nipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
8: Menyangkut tugas kami di sini, kami mengajak teman-teman itu ya sama-sama kita menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga anak kita agar semuanya itu terhindar dari yang namanya bahaya narkotika. Caranya bagaimana? Mungkin cara yang paling efektif itu yang pertama mungkin kita open dengan lingkungan sekitar kita dan lingkungan pergaulan anak-anak kita di sini. Nah, kalau ada yang macam-macam, silakan diminta dilaporkan ke Pak Polsek atau Pak Lintas Timas. Nanti sama-sama solusinya apa.
7: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bener Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan, menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
9: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
1: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muhammad Jauswa menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takimon, melaporkan.
10: Bupati Bandar Meriah Tagori Abu Bakar meresmikan gedung Pasar Impres Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Peresmian pasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memperkuat sektor perdagangan di wilayah Kecamatan Bandar. Bupati Tagore mengatakan, pasar memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang lokal dan pelaku UMKM. Dengan beroperasinya Pasar Impres Pondok Baru, pemerintah berharap tercipta pusat perdagangan yang lebih tertata, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bupati juga mengajak pedagang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah, Rahmayanti, menyebut pembangunan pasar merupakan upaya pemerintah menyediakan fasilitas perdagangan yang representatif bagi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Video Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegur sejumlah pelajar saat jam sekolah viral di media sosial. Video ini bahkan banyak diposting ulang oleh sejumlah akun media sosial nasional dan mendapat beragam respon dari warganet. Dalam video yang beredar, Bupati mendapati sejumlah siswa dari salah satu sekolah SMK di Takengon berada di kantin atau warung yang berada di kawasan lapangan Musara Alun Kamis pagi. Para siswa terlihat sedang bermain domino dan merokok meski saat itu masih dalam jam pelajaran. Melihat kondisi ini, Bupati Haili Yoga kemudian menghampiri serta memberikan teguran kepada para siswa. Akan tetapi teguran tidak sepenuhnya mendapat respon seperti yang diharapkan. Dalam rekaman, para pelajar terlihat menunjukkan sikap kurang kooperatif ketika berhadapan dengan orang nomor satu di Aceh Tengah.
11: Banyak, entah apa yang terus.
12: Apa yang takut?
11: Aku ini. Banyak.
12: Kamu?
11: Kami nggak ada yang takut, Pak. Banyak. Kami nggak ada, Pak.
12: Panggil pas sekolahnya terus kemari. Ya, panggil pas sekolahnya terus kemari.
2: Momen ini langsung menyebar luas di media sosial. Sejumlah akun turut mengunggah ulang video tersebut hingga menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam komentar terkait kedisiplinan pelajar. Peristiwa ini menjadi sorotan terhadap pentingnya pengawasan siswa selama jam pelajaran. Kejadian itu juga diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak sekolah maupun orang tua untuk memperkuat pembinaan kedisiplinan serta karakter pelajar. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
13: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayo, mungkin Mbak juga tahu kopi Gayo, itu kita pengembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin, tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Kabupaten Gayo tidak menanam kopi Gayo gitu.
10: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Ya, baik pendengar, demikian rangkuman berita sepekan yang dirangkum dari Warta Tanoh Gayo. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Saya Budi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, langsung saja Ibu Nabila, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya baik, assalamualaikum, selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 30 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan khususnya pada wilayah Gayolues dan juga Aceh Tenggara. Untuk angin umum bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri, pagi ini kami memantau terdapat 12 titik panas dengan kepercayaan sedang. Untuk wilayah Aceh bagian tengah sendiri terdapat di wilayah Gayolues seperti itu.
1: Oke. Untuk kelembapan udara dan kecepatan angin bagaimana pantauannya Bu Nabila?
2: Ya, untuk kelembapan udara juga normal, namun karena pemanasan intens mungkin terasa akan gerah atau sedikit berkurang pada khususnya pagi ke siang dan juga siang ke sore hari. Dan untuk angin sendiri terdapat potensi angin kencang khususnya pada siang hari seperti itu.
1: Oke. Hotspot sendiri atau titik panas bagaimana pantauannya pagi ini 24 jam terakhir Bu Nabila?
2: Ya, untuk 24 jam sendiri untuk seluruh wilayah Aceh terdapat 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Untuk wilayah bagian tengah sendiri terdapat di Gayolues seperti itu.
1: Oke, apakah dari BMKG sendiri memantau untuk beberapa hari ke depan apa ada turun hujan atau tetap dengan cuaca panas Bu di wilayah tengah?
2: Potensi hujan terdapat di hari ketiga atau tanggal 1 seperti itu.
1: Oke, untuk wilayah tengah ya, di 3 hari ke depan gitu, terpantau akan turun hujan begitu ya. Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana untuk tinggi gelombang di perairan Sabang dan perairan Simelu, Bu Nabila?
2: Oh ya baik, kalau untuk perakiraan tinggi gelombang, terdapat gelombang tinggi 2,5 meter sampai dengan 4 meter yang berpeluang di perairan Aceh Besar Melabo dan juga perairan Selatan Simelu seperti itu.
1: Oke, apa ada potensi banjir rob di sana?
2: Untuk banjir rob sendiri tidak terpantau sampai hari ini.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, untuk pesan-pesannya dan himbauan kepada masyarakat silakan.
2: Ya, kami perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu hujan dengan intensitas ringan sedang dengan waktu yang tiba-tiba. Lalu kami perlu mewaspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga berhati-hati saat membakar sampah dan juga membuang puntung rokok seperti itu.
1: Oke baik, terima kasih Ibu Nabila selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kami sampaikan pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kita mulai dari komoditas pagi hari ini, buah-buahan ya, komoditas buah-buahan. Dimulai dari alpukat, terpantau harganya stabil Rp15.000 per kilogramnya. Dan juga selanjutnya jeruk nipis, ini terpantau turun ya, dari harga minggu lalu Rp18.000 menjadi Rp15.000, turun 16,67%. Selanjutnya jeruk nipis terpantau naik dari harga minggu lalu Rp13.000 per kilogramnya, ini naik 15,38% menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada Markisa terpantau stabil ya, harganya masih sama dengan harga minggu lalu Rp20.000 per kilogramnya. Terong Belanda Rp15.000 juga masih stabil harganya, Rp15.000 per kilogram. Terus ada komoditas ikan ya, ikan bandang terpantau juga stabil harganya Rp35.000 per kilogramnya. Ikan mujair Rp55.000 per kilogramnya, stabil harganya. Ikan tongkol juga terpantau stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu Rp35.000 per kilogramnya. Terakhir ada udang jumbo pendengar, ini terpantau turun harganya dari harga minggu lalu Rp75.000, turun 6,67% menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Ya, itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan juga RRI Takengon.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah.